0: Mira Babat ini itu udah rame banget sama orang-orang yang lagi beraktivitas ya sob ya. Entah itu yang pengendara sepeda motor, terus juga mobil, truk, bahkan bis yang lewat juga udah banyak banget sampai padet. Biasanya seperti itu. Tapi kalau pagi hari ini kelihatan ini jalanannya lagi lancar banget ya sob ya. Baik itu yang menuju ke arah Tuban, arah Babat, ataupun arah Lamongan. Nah selanjutnya Rinda juga langsung aja ngajak kamu untuk ngelihat situasi yang ada di Bundaran Tugu Wingko Babat. Ini tembusannya dari pertigaan Mira tadi ya sob ya. Kalau kamu ambil arah yang ke Babat, nah ini kamu bisa tembus langsung ke Bundaran Tugu Wingko Babat begitu. Nah kalau di sini sih untuk lalu lintasnya ramai lancar ya sob ya situasinya. Baik itu yang ke arah Jombang, arah Bojonegoro maupun arah Surabaya. Kalau di Bundaran Tugu Wingko Babat sih ini emang langganan rame ya sob ya. Aku gak pernah ngelihat tuh di bundaran ini lagi sepi gitu, gak pernah, jarang banget. Karena memang di sini itu adalah titik pertemuan antara tiga kabupaten sobat ya, Kabupaten Jombang, Lamongan, dan juga Bojonegoro. Makanya kenapa pagi hari selalu ramai, bahkan sampai dengan siang atau malam nanti juga pasti ramai gitu, dengan bis, dengan truk, ataupun dengan kendaraan yang lainnya. Jadi untuk kamu selalu fokus, selalu waspada kalau berkendara kemanapun itu, dan jangan lupa untuk patuhi aturan berlalu lintas sobat ya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda. Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.
1: CCTV on, pantau jalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Halo Tramesuara, masih barengan sama Rinda. Tentunya di Jawab-Jawab Pagi spesial peringatan Hari Lahir Pancasila. Karena memang hari Senin ini bertepatan dengan 1 Juni 2026 ya Sob ya. Nah mumpung nih kita lagi menikmati hari yang spesial, yaitu momen peringatan Hari Lahir Pancasila ini, sekaligus Rinda mau ngajak kamu ya Sob ya, untuk sedikit mengulik sejarah. Kenapa sih kok tanggal 1 Juni ini itu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila? Nah setelah Rinda baca-baca nih sobat ya, ternyata di tanggal 1 Juni 1945 yang lalu, itu merupakan momen ketika Bung Karno untuk pertama kalinya mencetuskan 5 dasar negara kita lewat pidatonya di sidang BPUPKI. Jadi hari ini itu hari di mana fondasi kita, dasar negara kita itu pertama kali dirancang sama pendiri bangsa kita yang hebat-hebat itu. Tapi kamu tahu nggak sih Sob, kalau perumusan dasar negara alias Pancasila itu prosesnya bukan yang instan langsung sulapan jadi gitu, enggak ya, enggak seperti itu. Karena semuanya juga melalui proses diskusi yang panjang banget. Bahkan sebelum Insinyur Soekarno mencetuskan nama Pancasila itu tadi, ada loh beberapa orang lainnya yang juga ikut merumuskan atau mengusulkan dasar negara kita. Seperti Insinyur Soekarno kan sudah ya Sob ya, terus juga ada Muhammad Yamin dan juga ada Mr. Supomo, itu juga ikut mengusulkan dasar negara kita. Tapi emang yang diterima, yang melalui proses seleksi yang panjang, yang dipakai adalah usulan dari Insinyur Soekarno itu tadi ya sobat ya. Makanya kenapa kita memperingati hari lahir Pancasila di tanggal 1 Juni 2026 ini sebagai peringatan kalau ini awal berdirinya, awal fondasi negara kita berdiri begitu ya sob ya. Biar kita selalu ingat dan gak lupa, dan kita bisa untuk selalu menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau nggak ada Pancasila, nggak ada yang ngatur, waduh ini pasti chaos banget sih Sob ya, kalau kita berbangsa dan juga bernegara sama orang-orang yang lainnya. Nah ngomongin soal Pancasila nih Sobat, boleh banget ya kamu sharing barengan sama Rinda di pagi hari ini. Kira-kira sila keberapa nih yang aksi nyatanya paling sering kamu lakukan? Nah boleh banget langsung share, langsung cerita ke Rinda lewat WA-nya Pramesuara di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscare 103,9 FM. Brama Suara.

0: Ramai Suara 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.
5: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prambe Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Halo Prambe Suara, masih barengan sama Rinda di cuap-cuap pagi spesial peringatan hari lahir Pancasila ini. Nah, di pagi hari ini sobat, Rinda mau bacain komen-komen yang masuk ya, ngomongin soal sila keberapa nih yang aksi nyatanya paling sering kamu lakukan belakangan ini. Nah, yang pertama menyapa Rinda ada Kak Siska ya sob ya, lewat WA-nya Prambe Suara. Kak Siska bilang tuh, katanya, aku sering banget menerapkan sila pertama. Ini yang paling sering aku usahakan. Karena di tengah aktivitas yang padat, aku tetap nyempetin ibadah tepat waktu. Karena menurutku itu jadi pengingat biar kita bisa bersyukur dan gak gampang mengeluh. Nah ini ya sob ya, ini yang kadang itu dilewatin sama orang-orang. Kayak aku terlalu sibuk untuk sekedar sholat yang 5 menit aja gitu. Waduh, jangan ya sob ya. Karena dalam Pancasila aja itu semuanya diatur soal tata cara beribadah lewat ketuhanan yang Maha Esa untuk orang-orang yang, ya kalau kita muslim berarti kita sholat, kalau agama yang lainnya berarti mereka melaksanakan ibadahnya masing-masing gitu kan. Lagian kalau kamu kerja, kalau kamu sekolah, itu pun kan juga ada waktu istirahatnya ya sob ya. Nah itu gunain sebaik mungkin untuk kamu bisa menyempatkan lah untuk beribadah, berdoa juga kepada Tuhan kita masing-masing begitu sob. Nah selain Kak Siska juga ada Kak Andi yang menyapa Linda ya sob ya. Nah Kak Andi bilang katanya, kalau aku belakangan ini paling sering menjalankan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Soalnya di lingkungan rumah ada tetangga yang lagi sakit. Jadi sebisa mungkin aku bantu antar ke puskesmas atau sekedar jenguk aja. Ini mungkin hal kecil sih, tapi menurutku itu bentuk peduli ke sesama. Untuk Kak Andi, ini bukan hal kecil ya, karena ini hal besar yang mungkin gak semua orang bisa melakukan seperti ini Kak. Karena ya kadang-kadang orang yang lagi sakit terus habis itu minta bantuan ke tetangga-tetangganya, itu mereka ngerasa kayak sungkan gitu loh, waduh aku ngerepotin tetanggaku nih gitu. Tapi kalau Kak Andi sendiri yang menawarkan bantuannya sampai ngantar ke puskesmas atau bahkan juga jengukin, itu merupakan hal yang besar banget dan pasti kamu bakal diingat-ingat jasanya sama tetangga kamu yang lagi sakit itu Kak. Karena percayalah ya, orang yang lagi sakit dikasih treatment yang seperti itu pasti mereka bakal terharu banget sih. Dan ini sekali lagi ya, bukan hal kecil tapi ini hal besar yang ayo dinormalisasikan mulai dari sekarang. Jadi kita bantuin tetangga, terus juga kita harus peka sama kondisinya. Itu merupakan sebuah hal yang wajib banget, bahkan udah diatur juga dalam sila kedua Pancasila ya sob ya. Dan juga untuk Kak Andi, Kak Siska, thank you banget pagi hari ini udah gabung barengan sama Rinda lewat WA-nya Pramen Suara ya. Sering-sering komen juga gak apa-apa, nanti bakal Rinda bacain di segmen-segmen yang selanjutnya. Nah untuk kamu yang belum bergabung, langsung buruan cus ya sobat ya, nanti bakal Rinda bacain juga komen kamu. Tinggal kamu komen aja, bisa lewat audio visual aplikasi Express Radio, atau kamu juga boleh kalau mau komen langsung lewat WA-nya Pramen Suara di 081-2302-1039.
0: Pramen Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: Dari jantung kota suci, menyapa umat di seluruh penjuru dunia. Inilah Liputan Haji, update terkini dan informasi terpercaya seputar ibadah haji.
6: Kembali lagi bersama dengan kami di update Liputan Haji. Puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, atau yang kerap disebut fase Al-Muznah, kini telah usai. Jutaan jemaah haji di seluruh dunia, termasuk jemaah asal Indonesia, mulai berangsur meninggalkan tenda di Mina, usai menyelesaikan kewajiban melontar jumrah pada hari-hari tasik. Untuk update usai melaksanakan lempar jumrah, akan disampaikan oleh Bapak Faisal dari Turindo. Silakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan dari Jamarat Mina, Jamaah Turindo telah selesai melakukan lempar jumroh yang tiga pilar, yaitu Jamarat dari Ulan, Jamarat Wasto, maupun Jamarat. Teman-teman semua, alhamdulillah urutan-urutan telah kami lakukan dan jalanan-jalanan sudah kita jalani. Hari ini kita telah berakhir acara jumroh pada tanggal 12 Dzulhijjah. Nah, insya Allah ada rencana kita untuk lempar jumroh yang diadakan besok. Kita di seluruh jamaah Turindo akan melakukan yang keempat, yaitu lempar jumroh. Dan kami telah melakukan semua. Alhamdulillah semua proses kita jalani dan alhamdulillah insya Allah semua menjadi haji mabrur. Apa yang telah kami lakukan dan doa Bapak dan Ibu semua dari Pramesnet dan insya Allah doa kami semua mabrur dari jumlah dan kesehatan teman-teman semua bisa bagus dan pendengar setia Pramesnet insya Allah terpanggil ke depannya. Gak terlalu lama pendengar setia dari Pramesnet akan umroh dan akan haji beberapa saat kemudian. Itu aja niat untuk mendaftar dan niatan sudah dilakukan, pelaksanaannya adalah nanti Allah yang mengaturnya semua. Dari Faisal Jamarat Mina, kami laporkan secara langsung.
6: Baik, disampaikan terima kasih kepada Bapak Faisal untuk update yang telah diberikan. Beliau juga berpesan kepada Sobat Pramen Suara yang sudah memiliki panggilan hati agar segera menyusul niat baik tersebut dengan mendaftarkan diri sedini mungkin, mengingat antrean masa tunggu haji yang cukup panjang. Demikian pantauan terkini pasca lempar jumroh yang dapat kami laporkan langsung dari Bapak Faisal, Mekah, Arab Saudi. Sampai jumpa di update Liputan Haji selanjutnya.
3: Terus saksikan pembaruan informasi kami setiap hari. Liputan Haji menjembatani rindu Anda ke Tanah Suci.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brava Suara.
1: Music hits and information. Brava Suara.
2: Oke, selamat pagi sobat Rama Suara, masih barengan sama Rinda tentunya di 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat Rama Suara, ngomongin soal Pancasila nih ya, kita mau menggali sedikit soal relevansinya di zaman sekarang. Karena kita sekarang kan hidup di era digital ya sob ya, dimana kayak tren modernisasi, terus juga budaya asing itu bisa masuk lewat media sosial. Bahkan sampai sekarang pun ya, untuk kecerdasan buatan atau AI itu perkembangannya juga lagi gencar-gencarnya atau lagi cepet banget. Nah dari situ banyak tuh yang ngerasa kalau bahasan seperti Pancasila itu cuma cocok untuk jadi pelajaran di sekolah aja atau waktu untuk pidato aja gitu ya sob ya. Padahal kalau kita lihat fungsinya di era sekarang itu justru makin penting banget, makin krusial juga untuk kehidupan kita sehari-harinya. Coba deh sob ya, kamu pikirin gitu kan, ketika kamu lagi scrolling sosial media, kamu bacain tuh komen-komennya. Kan banyak banget tuh ya orang-orang yang kayak dengan gampangnya menghujat, dengan gampangnya mencaci maki, ngolokin tanpa tahu apa yang udah dilalui sama orang yang pembuat konten itu tadi. Nah di situ tuh itu peran Pancasila yang harus kita sambungin sob, karena Pancasila itu kan sebagai sebuah filter, sebagai sebuah petunjuk kalau kamu boleh ngelakuin ini, kamu boleh ngelakuin itu. Terus kalau seperti ngehujat tadi contohnya, itu kan juga gak dibenarkan dalam Pancasila sila apapun, itu gak boleh ya sob ya. Toh kalau kamu niatnya mau mengevaluasi orang yang ngebuat konten itu tadi, ya bahasanya jangan dibuat dengan bahasa yang kasar. Tapi kamu bisa tuh nge-DM untuk ngasih tahu yang baik-baik. Dan jangan sampai kamu ngolokin yang sampai orang semuanya tuh juga jadi ikut-ikutan gitu loh sob ya. Itu bahaya banget sih. Karena emang karakter seperti itu sebenarnya gak cocok untuk kita warga Indonesia yang katanya terkenal ramah di negara-negara yang lainnya ya sob ya. Makanya dari momentum ini, dari hari lahir Pancasila ini, ayo deh sob ya, kita sama-sama untuk kembali lagi pada nilai-nilai Pancasila yang memang sekarang lagi kita butuhin banget, biar gak gampang terombang-ambing di dunia digital yang sekarang makin gak karu-karuan ini sobat ya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
0: 103,9 FM. Drama Suara.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh? Teh siapa?
4: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
5: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bang, es teh cekek 3.
7: Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
7: Tijus!
6: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Dari Winsport
0: 103,9 Prama Suara FM. Setiap detik ada anak Indonesia yang butuh gizi lebih baik dan kamu bisa jadi bagian dari solusinya. Apalagi sekarang lewat program makan bergizi gratis, Indonesia butuh ribuan ahli gizi baru. Ini bukan cuma kabar, ini peluang besar buat masa depan kamu. Karir yang gak cuma keren tapi juga berdampak nyata. Mulai langkahmu di S1 Gizi IIK Bakta Kediri, Institut Kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia yang sudah terakreditasi unggul. Di sini kamu bakal belajar jadi ahli gizi profesional yang siap terjun langsung bantu masyarakat dari sekolah, rumah sakit, sampai program nasional. Spesial buat kamu, potongan formulir 50% pakai kode BW Pramaswara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Mau tunggu SNBT dulu? Santai aja. Ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu diterima. Yuk, daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasim nomor 65. Info lengkap 0857 1717 1735. Jadi ahli gizi profesional dari kampus unggul IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information, Hotel Ramai Suara, masih barengan sama Rinda tentunya di cuap-cuap pagi spesial hari Senin ini. Nah, Sobat Ramai Suara, dalam rangka Semarak HCL yang ke-457, meskipun sekarang kita udah ganti bulan ya Sob ya, alias masuk bulan Juni, sedangkan untuk hari jadinya di bulan Mei kemarin, tapi untuk Semaraknya ini masih terus berlanjut ya Sob ya. Karena di bulan Juni ini pun juga berlangsung beberapa event untuk menyemarakkan HCL yang ke-457. Seperti di tanggal 7 Juni nantinya, itu bakal ada peringatan Hari Lanjut Usia Nasional. Terus di tanggal 15 Juni itu ada pengukuhan Hafiz dan Hafizoh. Terus juga sekaligus ada detik-detik pergantian Tahun Baru Hijriah atau 1 Muharram. Karena memang itu bertepatan langsung dengan pergantian Tahun Baru Hijriah ya Sob ya. Terus di tanggal 17 sampai dengan 18 Juni itu juga ada Sabaah Lomba SD dan juga ada pagelaran seni budaya di tanggal 20 Juni yang berlangsung di Balai Seni Kawasan Gajah Mada Lamongan. Terus yang paling ditunggu-tunggu warga Lamongan nih sob, di tanggal 24 sampai 27 Juni nantinya akan ada pameran Lamongan Tempo Dulu yang dilaksanakan di kawasan Gajah Mada Lamongan. Jadi untuk kamu jangan sampai kelewatan dan ikutin terus keseruannya Semarak Hari Jadi Lamongan yang ke-457 ini.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
9: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
10: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
11: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
12: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya. Baru tahun-tahun inilah 300.
13: Oh, awalnya berapa yang
12: awalnya makanya? Paling 150 atau 200 Pak.
9: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi, ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya Sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya. Jangan lupa share video ini biar pemerintah tahu kita gak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya Sob, aku cabut. Bye.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music and Information.
1: CCTV On, pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM, Music and Information, Hotrama Suara, barengan sama Rinda lagi ya, untuk mantau situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Pagi hari ini seperti apa kira-kira gitu ya. Langsung dari Jalan Nasional, tepatnya di palang pintu kereta api dekatnya Stadion Surajaya Lamongan. Pagi hari ini terpantau lancar banget ya Sob ya, untuk arah yang ke Bojonegoro dan juga untuk arah yang ke Surabaya. Pagi hari ini emang lebih ramai sih dibandingkan dengan arus yang sebaliknya begitu ya. Jadi untuk kamu yang lewat di Jalan Nasional, tepatnya di palang pintu kereta api ini, harap hati-hati dan juga selalu jaga fokusnya ketika berkendara begitu sobat ya. Nah selanjutnya Rinda ngajak kamu juga untuk mantau situasi yang ada di pertigaan Pucuk Lamongan sob ya, karena ini biasanya langganan untuk macet, tapi pagi hari ini ternyata lancar sekali untuk situasinya yang ke arah Lamongan, arah Gresik atau arah Surabaya. Jadi untuk kamu yang lewat buruan ya sobat ya, mumpung masih oke, masih lancar juga, karena siapa tahu nanti ada kepadatan, kan kita nggak pernah tahu ya sob ya, karena perbaikan jembatan itu kan masih berlangsung juga di hari ini. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sobat, kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.
1: CCTV On, pantau Dalane, tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menghadapi prediksi kemarau panjang akibat fenomena El Nino di tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Lamongan terus mengebut langkah antisipasi agar sektor pertanian kita tidak sampai lumpuh. Fokus utama saat ini adalah mengamankan pasokan air. Dinas terkait terus memantau ketat debit air di kantong-kantong air utama kita, seperti Waduk Gondang dan Waduk Perijatan, agar tetap cukup untuk mengairi lahan produktif. Selain itu, BPBD Lamongan juga sudah mulai memetakan desa-desa yang rawan mengalami krisis air bersih untuk menyiapkan armada tangki bantuan. Untuk para petani, pemerintah menghimbau agar mulai menyesuaikan pola tanam, misalnya dengan menyelingi tanaman padi dengan palawija yang lebih tahan kering. Mari kita sama-sama bijak menggunakan air sedari sekarang agar dampak kemarau ini bisa kita lewati dengan aman. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, sahabat Ramesano, masih barengan sama Linda di 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah, masih dalam rangka hari lahir Pancasila nih, sahabat ya. Linda sebagai anak muda, itu justru merasa kayak bangga banget sama anak-anak muda di zaman sekarang, yang mereka ini punya cara unik untuk mempraktekkan Pancasila ke dalam kehidupan sehari-harinya ya, sob ya. Jadi untuk kamu nih, coba deh kamu perhatiin ya, esensi dari sila kelima soal keadilan sosial dan konsep gotong royong, yang sekarang ini emang udah bertransformasi jadi gerakan yang keren-keren banget, sob. Konsep gotong royong di era sekarang ini itu udah gak saklek atau udah gak kaku lagi kayak harus kerja bakti, harus ini, harus itu, harus nunggu dikomandoin sama Pak RT dulu gitu. Enggak sobat ya, karena bentuknya udah makin modern dan juga adaptif ngikutin perkembangan zaman yang ada di sekarang ini. Contoh nih ya, kalau kamu ngelihat ada video di sosial media soal ngelarisin dagangan yang lagi sepi, atau mungkin ada orang yang sakit butuh dibantu, itu pasti banyak banget komen-komen yang nunjukin kalau ayo buka bantuannya, aku mau donasi, aku mau kirimin beberapa rezeki gitu. Itu banyak banget sob yang seperti itu ya. Nah ini nih yang akhirnya ngebuat kita semakin bangga juga menjadi anak muda, karena kepedulian sosial yang organik seperti ini ngebuktiin kalau jiwa gotong royong kita ini sebenarnya gak pernah hilang sob. Cuman wadahnya aja ya yang berubah lebih canggih, terus juga lebih mudah dan bisa digerakkan melalui virtual alias lewat sosial media itu tadi. Jadi kalau dibilang anak muda gak peduli, anak muda apatis, jangan langsung ngejudge seperti itu ya sob ya, karena kita punya cara masing-masing untuk nunjukin kalau kita bisa bergotong royong, gak cuman lewat kerja bakti aja ya sobat ya. Nah untuk kamu sendiri boleh banget ya sekalian ceritain juga ke Linda, sila keberapa nih yang kira-kira itu aksinya paling sering banget kamu lakuin belakangan ini sobat. Boleh banget langsung aja WA di 081-2302-1039, atau kamu juga boleh kalau mau komen-komen di audio visual aplikasi X-Space Radio.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sebanyak 80 koperasi desa Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang dilaporkan belum beroperasi alias tutup. Padahal koperasi-koperasi ini baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kondisi ini praktis membuat pihak pemerintah desa setempat kebingungan. Mereka mengaku hanya bisa menunggu arahan teknis dan kesiapan dari pihak pemegang proyek program tersebut. Padahal saat musyawarah desa pembentukannya, koperasi ini diharapkan bisa segera menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, mulai dari simpan pinjam hingga perdagangan hasil pertanian. Kita akan terus pantau perkembangannya. Semoga segera ada kejelasan operasional agar fasilitas ini tidak mangkrak dan benar-benar bermanfaat bagi warga desa. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah, sahabat Ramai Suara, pagi hari ini Linda mau bacain komen-komen yang masuk ya, ngomongin soal sila keberapa nih yang belakangan lagi kamu terapin ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada Kak Fajar yang menyapa Linda lewat WA-nya Ramai Suara. Kak Fajar bilang katanya, kalau aku sih sila ketiga Kak, karena sekarang lebih sering ikut kerja bakti sama kegiatan warga. Dan terakhir, kemarin aku jadi panitia kurban penyembelihan hewan yang ada di kampung aku. Rasanya sederhana, tapi dari situ hubungan antar tetangga jadi lebih akrab dan kompak. Wah ini ya Sob ya, emang sih kemarin waktu Idul Adha itu kayak semua orang pasti bakal gotong royong, gak cuman para cowok-cowok aja ya Sob ya, tapi juga ada ibu-ibu yang ikut nyiapin makanannya, masakannya, terus juga ikutan bungkusin, ikutan ngedata, pokoknya semua warga langsung kumpul gitu kan di momen-momen seperti penyembelihan hewan kurban Idul Adha kemarin. Nah ini juga Sobat, secara nggak langsung ya, itu berarti kita udah menerapkan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Karena kalau kita gotong royong, kalau kita bersatu ya pasti akan mewujudkan Indonesia yang gak ada konflik, alias aman, tentram, adem, ayem, begitu Sob ya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda Sobat, kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Dari jantung kota suci, menyapa umat di seluruh penjuru dunia. Inilah Liputan Haji, update terkini dan informasi terpercaya seputar ibadah haji.
2: Kembali lagi bersama dengan kami di update Liputan Haji. Puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, atau yang kerap disebut fase Al-Muznah, kini telah usai. Jutaan jemaah haji di seluruh dunia, termasuk jemaah asal Indonesia, mulai berangsur meninggalkan tenda di Mina, usai menyelesaikan kewajiban melontar jumrah pada hari-hari tasik. Untuk update usai melaksanakan lempar jumrah, akan disampaikan oleh Bapak Faisal dari Turindo. Silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan dari Jamarat Mina, Jamaah Turindo telah selesai melakukan lempar jumroh yang tiga pilar, yaitu Jamarat, Jamarat

0: acara di Pulau pada tanggal 12 Juli. Nah, insya Allah ada rencana kita untuk lomba jumroh yang diadakan besok gitu di seluruh jemaah Torindo akan melakukan yang keempat gitu, teman-teman semua. Dan kami telah melakukan semua. Alhamdulillah semua proses kita jalani dan alhamdulillah insya Allah sama menjadi haji mabrur apa yang telah kami lakukan. Dan doa Bapak dan Ibu semua dari Pramesnet dan insya Allah doa kami semua mabrur dari jemaah dan kesehatan teman-teman semua bisa bagus dan pendengar setia Pramesnet insya Allah terpanggil ke depannya. Nggak terlalu lama pendengar setia dari Pramesnet akan umroh dan akan haji beberapa saat kemudian. Itu aja niat untuk daftar dan niatan sudah dilakukan, pelaksanaannya adalah nanti Allah yang mengaturnya semua. Dari Faisal Jamarat Mina, kami laporkan secara langsung.
1: Baik, disampaikan terima kasih kepada Bapak Faisal untuk update yang telah diberikan. Beliau juga berpesan kepada Sobat Prameswara yang sudah memiliki panggilan hati agar segera menyusul niat baik tersebut dengan mendaftarkan diri sedini mungkin, mengingat antrian masa tunggu haji yang cukup panjang. Demikian pantauan terkini Pasca Lempar Jumroh yang dapat kami laporkan langsung dari Bapak Faisal, Mekah, Arab Saudi. Sampai jumpa di update Liputan Haji selanjutnya.
2: Terus saksikan pembaruan informasi kami setiap hari. Liputan Haji menjembatani rindu Anda ke Tanah Suci.
3: Prameswara,
4: news hits and information. Prameswara
5: 103,9 FM, music hits and information. Halo Prameswara, untuk kamu yang pagi hari ini tadi udah belanja ke pasar, gimana sobat? Kamu kaget gak ngelihat harga-harga yang sekarang pada naik pasca Idul Adha ini? Soalnya ya sob ya, kalau laporan dari pasar Sidoarjo Lamongan itu memang ada beberapa komoditas bumbu sama sayur mayur yang harganya lagi naik begitu ya. Seperti bawang merah yang ukurannya besar yang biasanya dijual dengan harga Rp40.000 per kilo, sekarang naik jadi Rp50.000 per kilogramnya. Terus untuk bawang merah yang ukuran kecil saat ini dipatok dengan harga Rp40.000 per kilogram. Terus ya sob ya, bukan cuma bawang merah aja yang mengalami kenaikan, tapi cabai rawit ini gak kalah gila-gilaan sob untuk kenaikan harganya ya. Karena yang biasanya cabai rawit itu dijual dengan harga Rp60.000 per kilogram, sekarang naik menjadi Rp85.000 per kilogramnya. Terus yang cabai merah besar itu awalnya Rp50.000, sekarang menjadi Rp80.000. Waduh, bayangin tuh ya untuk kenaikannya bisa sampai Rp30.000 sendiri. Makanya untuk kamu yang lagi belanja ke pasar, jangan kaget dengan harga-harga yang baru ini ya sob ya. Karena memang sekarang lagi naik dan juga lagi ada penyesuaian harga. Tapi semoga untuk pemerintah bisa segera bertindak agar harga-harga di pasar khususnya untuk komoditas bumbu dapur itu bisa kembali stabil dan warga yang belanja nggak khawatir ya sob ya kalau mau belanja untuk keperluan makan sehari-hari mereka. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sobat, kamu jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.
4: 103,9 FM Prameswara.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Iya lagi.
9: Gak ekspek rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 103,9 Prameswara FM.
3: Hai.
8: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
3: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
3: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
8: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
3: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
3: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Prameswara 103,9 FM.
10: Anda punya tunggakan iuran JKN? Kini pembayaran lebih gampang dan mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Cash Center 165. Nantinya setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab Rencana Pembayaran Bertahap. Solusi mudah bayar tunggakan iuran JKN dengan gotong royong semua tertolong.
4: Prameswara. Music Hits and Information. Prameswara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Prameswara 103,9.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Saudara Suara masih barengan sama Rinda di cuap-cuap pagi spesial hari Senin ini. Nah, sahabat Rame Suara, mulai besok tanggal 2 Juni 2026 bakal ada rekonstruksi jalan Oprit yang ada di jembatan Kepuh Gajah ya sob ya. Jadi untuk kamu yang melintas di jalan nasional, tepatnya di sebelah timur rumah makan Akila atau di setelahnya JLU Lamongan ya sob ya, ini hati-hati karena nantinya akan diterapkan rekayasa lalu lintas terlebih dahulu. Karena untuk pengerjaan tahap yang 1 sama 2 diprioritaskan yang sebelah utara alias untuk jalur Lamongan yang menuju ke arah Gresik. Nah, nanti kalau sudah selesai bakal dilanjutkan pengerjaan tahap ketiga dan empat yaitu jalur Gresik menuju ke Lamongan. Jadi sementara waktu untuk besok di tanggal 2 Juni sampai dengan 6 Juli itu sepertinya bakal diterapkan rekayasa arus lalu lintas dengan sistem kontraflow begitu ya sob ya. Jadi untuk kamu hati-hati kalau bisa berangkat lebih pagi atau mungkin juga bisa mencari jalur alternatif yang lainnya aja agar lebih aman dan gak terjebak kepadatan ketika rekonstruksi jalan Oprit jembatan Kepuh Gajah ini sedang berlangsung ya sobat ya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Memasuki fase akhir libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah, kepadatan lalu lintas arus balik mulai terlihat di beberapa titik vital Jawa Timur. Di jalur rel PT KAI Daop 7 Madiun, memprediksi lonjakan penumpang arus balik ini masih akan terus terjadi puncaknya hingga tanggal 1 Juni 2026 mendatang. Sementara itu, pantauan di jalur darat, kepadatan luar biasa terjadi di kawasan Jembatan Suramadu seiring dengan berakhirnya tradisi tol atau mudik khas warga Madura. Kami ingatkan kembali, jaga jarak aman kendaraan kamu, pastikan kondisi fisik prima, dan jangan memaksakan diri jika lelah. Utamakan keselamatan agar bisa kembali beraktivitas dengan nyaman minggu depan. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Promise Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information Sobatrame Suara masih barengan sama Rinda di cuap-cuap pagi spesial hari Senin ini. Nah, Sobatrame Suara, kalau Rinda lihat-lihat ya, pagi hari ini nampaknya Lamongan lagi cerah banget. Bahkan ini golongannya bukan cerah, tapi udah terik ya, Sob ya. Di pagi hari ini jam 8:30. Ngomongin soal cuaca, Sobat, Rinda juga mau ngasih tahu kamu nih soal bagaimana perkiraan cuaca di Lamongan khususnya hari Senin ini, apakah ada potensi hujan atau enggak ya. Nah, dari perkiraan cuaca BMKG terlihat kalau dari pagi hari, Sophia, sampai dengan malam nanti Lamongan enggak ada tanda-tanda hujan sama sekali, meskipun itu hujan ringan enggak ada ya, Sob ya. Hanya saja ada ini, cuaca yang berawan dari pagi sampai dengan malam nanti rata berawan semua. Begitupun juga wilayah Gresik, Sidoarjo dan juga Mojokerto. Tapi untuk anginnya ini hati-hati ya Sob ya, karena cukup kencang juga di Lamongan sama Gresik sendiri. Untuk arah anginnya itu menuju ke arah timur dan juga kecepatannya bisa sampai 37 km/jamnya. Ini lumayan kencang ya, apalagi untuk kamu yang lagi berkendara, kalau ada angin yang gede-gede gitu lebih baik kamu menepi terlebih dahulu aja. Dan jangan lupa juga untuk pantau terus bagaimana perkiraan cuaca di Lamongan ini lewat laman resminya BMKG, Sobat ya.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: 103,9 Brahma Suara FM.
8: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae.
0: Prameswara.
9: Music and information. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi. Tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
2: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
3: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
4: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya. Baru tahun-tahun inilah 300.
5: Oh, awalnya berapa yang
4: awalnya paling 150 atau 200 Pak.
1: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok bahkan di kota bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di pojok pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya, tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok, padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi, ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu kita gak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya sob, aku cabut. Bye.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Music and Information.
1: 103,9 FM Music and Information. Waktunya suara nggak kerasa ya, 3 jam lamanya Rinda menemani kamu di pagi hari ini, spesial dalam rangka hari lahir Pancasila. Di momen ini semoga kita semuanya bisa merefleksikan diri dan juga bisa bersikap seperti nilai-nilai yang ada di Pancasila kita ya sob ya, karena itu merupakan dasar negara dan juga dasar kita untuk melakukan suatu hal di kehidupan sehari-harinya. Nah, semoga apa yang udah Dinda sampaikan bermanfaat sobat, dan lagu-lagunya bisa menemani kamu di hari Senin ini. Dinda pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan. Pada tahun 2025, Komnas Perempuan mencatat sedikitnya 475 kasus kekerasan berbasis gender terjadi di lingkungan pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar, perguruan tinggi, hingga lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Korban dengan status pelajar dan mahasiswa tercatat mencapai 972 orang. Sementara itu, sepanjang 2020 hingga 2024, Komnas Perempuan menerima 17 aduan kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Terbaru, selain di Kabupaten Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah, kasus ini juga terjadi di Kabupaten Ngawi dan Ponorogo. Koordinator Jaringan Santri Jombang atau JAS Ijo, Aan Ansori, mengecam keras pelaku kekerasan seksual yang melibatkan institusi pendidikan Islam. Menurutnya, pelaku yang merupakan tokoh agama maupun pengasuh pesantren telah mencoreng maruah lembaga pendidikan.
2: Sangat mengecam pelaku kekerasan seksual, khususnya yang melibatkan institusi pendidikan Islam, pesantren, boarding school, surau, maupun institusi pendidikan yang lainnya. Apalagi para pelakunya itu adalah para tokoh-tokoh masyarakat. Menurutku para pelaku ini harus diganjar seberat-beratnya, karena mereka adalah para pemimpin yang harusnya justru memberikan teladan yang baik, tidak malah mendemonstrasikan hal-hal yang sangat memalukan. Para pelaku kekerasan seksual, para tokoh agama secara nyata telah menghinakan institusi pesantren, lembaga taklim, institusi-institusi pendidikan Islam yang lainnya, dan mereka harus minta maaf atas kelakuan seperti itu. Permintaan maaf yang sangat serius, terutama kepada korban dan seluruh masyarakat pesantren dan masyarakat Indonesia. Kedepan hal tersebut tidak boleh terjadi.
1: Aan Ansori juga menilai langkah pencegahan harus segera dilakukan secara sistematis, mulai dari penerapan standar pesantren ramah anak, pembentukan satgas di lingkungan Kementerian Agama, hingga membuka akses pengaduan yang aman bagi santri dan orang tua.
2: Sangat mendesak dilakukan Kementerian Agama, Robitatul Ma'ahid Islamiyah, dan semua lembaga yang menaungi pesantren dan juga institusi pendidikan Islam segera memberlakukan standar operasional pesantren yang ramah anak, pesantren anti-bullying, pesantren yang tidak lagi mentolerir adanya kekerasan seksual tersebut. Langkahnya bisa macam-macam. Yang pertama adalah bisa dengan melakukan capacity building terhadap para ustadz, para kiai, para bunyai, dan juga para santri maupun santriwati. Jadi mereka harus diyakinkan bahwa tidak ada satupun ajaran agama maupun hukum positif di Indonesia yang menjustifikasi praktek kekerasan itu. Yang kedua, harus dibentuk satgas di level Kemenag di Kabupaten Kota untuk memastikan bahwa para santri, para orang tua itu memiliki akses langsung kepada pemerintah manakala ada praktek seperti ini, untuk mencegah kejadian seperti ini terulang. Termasuk juga membekali para santriwati dan santriwan untuk mengetahui ada early warning system yang mereka kuasai manakala ada upaya-upaya dari orang-orang yang memiliki kapasitas di atas mereka berkehendak untuk melakukan kekerasan seksual maupun kekerasan fisik.
1: Sementara itu, Sutiah, Kepala Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak di Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan atau LPKP Jawa Timur, menilai kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan sebenarnya telah lama terjadi. Namun, keberanian korban dan masyarakat untuk bersuara baru mulai menguat dalam beberapa tahun terakhir.
3: Persoalan itu sudah sangat lama terjadi. Hanya saja keberanian speak up bagi masyarakat itu baru akhir-akhir ini ya, menjadi terbuka, dan kemudian ketika terbuka melapor tertangani dengan baik, kemudian sana muncul lagi laporan dan sebagainya. Pemerintah sendiri waktu itu juga tidak terlalu berani ya, terus terang aja, karena apalagi beberapa kasus yang saya tahu misalnya misalnya kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren yang tidak terlalu ternama, pelakunya bukan public figure yang terkenal, itu bagi kami dengan jaringan teman-teman pemerhati perempuan anak itu lebih mudah untuk mengadvokasi, untuk bagaimana sampai ke proses hukum. Tetapi coba lihat untuk kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren atau institusi yang dia cukup punya nama, apalagi dia punya korelasi kuat dengan penguasa, itu relatif tantangannya berat. Jadi keberanian atau suara dari teman-teman pegiat itu, termasuk korban dan keluarganya, itu kadang-kadang juga tidak membuahkan hasil yang baik, artinya tidak dapat keadilan yang baik itu.
1: Menurut Sutia, salah satu akar persoalan adalah adanya ketimpangan relasi kuasa antara pengasuh atau pihak yang memiliki otoritas dengan para santri maupun peserta didik. Situasi ini membuat korban takut melapor, terlebih jika institusi yang terlibat memiliki pengaruh besar.
3: Sebetulnya kalau kita lihat bahwa kekerasan seksual di lingkungan institusi pendidikan, karena ada ketimpangan relasi antara, maaf ya, misalnya kalau itu di pondok pesantren, antara pemilik pondok atau pengasuh dengan para santri, itu kan luar biasa jarak relasi kuasanya. Apapun yang dilakukan oleh orang yang lebih senior, oleh orang yang lebih kuasa, tentu mereka takut. Nah, saat ini saya pikir dengan pressure yang cukup kuat, apalagi kita sebetulnya punya payung hukum yang cukup ideal, Undang-Undang TPKS, tetapi belum semua piranti struktur hukum ini dengan mudah menegakkan regulasi yang ada. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat ketika ada kasus-kasus yang menimpa pada diri atau pada keluarga atau pada siapapun yang kemudian dia tahu, itu menurut saya penting untuk dilaporkan. Pelaporan itu menjadi titik krusial agar hal-hal yang mungkin orang masih dulunya menganggap itu tabu, menganggap itu nanti berdosa, kualat dan sebagainya, itu juga akan bisa memberikan efek jera kepada para pelaku dan kemudian memberikan jaminan perlindungan kepada korban. Walaupun ketika upaya-upaya penanganan itu cukup baik, tidak berarti akan tidak muncul persoalan loh ya, karena fenomenanya gunung es. Jadi ketika penanganannya baik, maka orang yang mengalami itu akan berani speak up, muncul di permukaan, tiba-tiba muncul lotus di sana, di sini. Itu menurut saya tidak usah ditakutkan bahwa kok jadi malah begini ya ketika ini ditangani. Itu sudah menjadi konsekuensi dari sebuah upaya pelayanan terhadap korban-korban kekerasan berbasis gender. Ketika penanganannya baik, maka akan muncul kasus-kasus ke permukaan.
1: Menyikapi maraknya kasus kekerasan di lembaga pendidikan agama, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU yang memayungi lebih dari 37.000 pesantren di Indonesia membentuk Satgas Anti Kekerasan atau Saka Pesantren sebagai upaya menguatkan perlindungan anak dan perempuan di lingkungan pesantren. Koordinator Saka PBNU, Alisa Wahid, menegaskan pentingnya pesantren memiliki mekanisme perlindungan yang jelas dan mudah diakses.
4: Karena ini penting sekali, pesantren NU harus menjadi pemimpin untuk menyudahi praktek-praktek kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi menciptakan mekanisme perlindungan sehingga orang tua tahu kepada siapa mereka harus menuju kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Membawahi puluhan ribu pesantren, RMI punya mekanisme, punya SOP, punya budaya baru yang dikembangkan, itu akan sangat membantu orang tua, membantu anak, mekanisme perlindungannya in place, kerjasama dengan kepolisian setempat misalnya, kemudian juga kampanye pendidikan kepada santri, itu juga salah satunya adalah pendidikan untuk misalnya bagaimana cara mereka melindungi diri, itu sesuatu yang harus diajarkan.
1: Penguatan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan dan pesantren tidak boleh hanya jadi wacana, sebab ruang pendidikan semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak didik untuk belajar dan bertumbuh tanpa rasa takut terhadap kekerasan. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fansua Sarjana, dan saya Nanda Anissa. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
5: Prameswara.
6: Music and information. Prameswara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: Prame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
5: Di tengah situasi global yang serba tidak menentu, ekonomi Indonesia justru menunjukkan ototnya. Pada kuartal pertama 2026, pertumbuhan ekonomi nasional berhasil menembus angka 5,61% dengan tingkat inflasi yang terjaga sangat rendah di angka 2,4%. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyoroti bahwa ketidakpastian global saat ini sudah menjadi new normal atau kenormalan baru. Namun, solidnya daya beli masyarakat dari lapisan terbawah yang juga didorong oleh program-program padat karya pemerintah berhasil menjadi perisai bagi ekonomi kita. Tentu, kita berharap angka-angka makro yang positif ini juga langsung terasa dampaknya ke perputaran ekonomi lokal dan UMKM di sekitar kita.
4: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
6: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
7: Attention students, this is your last announcement for the semester. You've had a great year and I'm proud of each and every one of you. But now it's time to go out into the real world, and I just want to wish you all good luck. You're gonna need it.

0: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
1: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
2: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
3: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
4: Awalnya berapa yang
3: awalnya Pak? Paling 150 atau 200 Pak.
0: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya, tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru, emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti, nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot, tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi, ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu, kita nggak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya sob, aku cabut. Bye.
4: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya, terus? Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
8: Prama Suara 103,9 FM.
9: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
10: Teh? Teh siapa?
9: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
10: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
9: Untung itu, bos.
10: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
9: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
10: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
9: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
10: Kan minum es teh, Tijus bang.
9: Tijus!
10: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
9: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
11: Dari Winsport
4: 103,9 FM Brahma Suara.
0: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Rototul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Rototul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
4: 103,9 Prama Suara FM.
12: Lur, peserta BPJS Kesehatan, ojo lali lo, bayar iuran BPJS Kesehatan. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan saben wulan sak durunge tanggal 10 ben status kepesertaan panggah aktif. Penak saiki iso bayar ning Bank BNI, BRI, Mandiri, BSI, iso uga bayar ning CIMB Niaga, Bank PTN lan Panin Bank. Lewat Shopee yo iso, GoPay, Dana, OVO, Link aja, Tokopedia, Indomaret, Alfamaret, PT Pos Indonesia yo iso. Penak ta? Ayo wes, gendang bayar iuran BPJS Kesehatan ben status kepesertaan panggah aktif. Jolali menwulan sak durunge tanggal 10. Tonggo-tonggo yo dielingne, yo dijak bayar iuran BPJS Kesehatan.
13: 103,9 FM, Music Hits and Information.

Profesora, сразу сега, ако масло.

0: ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 1 Juni 2026. Bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramusara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Lamongan. Wamentan Sudaryono, akselerasi gerakan tanam padi 750 hektar di Lamongan demi ketahanan pangan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramusara Lamongan, Arinda.
2: Baik, terima kasih sobat. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mempercepat gerakan tanam padi seluas 750 hektar di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Langkah ini bertujuan memperkuat produksi beras nasional sekaligus mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan utama. Pada Sabtu pekan lalu, Wamentan bersama Kepala Bappenas Rahmat Pambudi turun langsung ke Desa Kebalan Kulon, Kecamatan Sekaran. Mereka meninjau penanaman padi varietas Impari 32 di lahan seluas 12 hektar yang masuk dalam target tanam harian. Untuk memacu produktivitas, Wamentan juga menyerahkan sejumlah bantuan stimulan kepada para petani. Lewat percepatan tanam ini, pemerintah optimis target produksi pangan nasional bisa tercapai dan stok pangan masyarakat tetap aman dari ancaman perubahan cuaca. Dalam sesi wawancara, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyoroti potensi besar Kabupaten Lamongan dalam menyumbang angka produktivitas pangan nasional.
3: Salah serentak tanam padi di Lamongan, dan Lamongan ini adalah kabupaten dengan produktivitas pangan tertinggi di Jawa Timur. Sementara di Jawa Timur adalah tertinggi di antara semua provinsi yang ada di Indonesia. Tentu saja tadi mendapatkan laporan dari Pak Bupati, produktivitasnya meningkat, kemudian produksinya lancar, harganya di diskon, kemudian hasil panennya juga lebih baik, dan juga luas panennya kemudian bertambah. Kalau tahun lalu 162.000 kemudian tercapai, tahun depan, tahun ini 233.000, insya Allah semoga tercapai. Intinya yang kita hasilkan adalah yang kita panen. Yang kita panen itu hasil dari yang kita tanam. Jadi kunci dari pertanian itu cuma satu, Pak, untuk supaya panen lebih banyak, maka tanamnya harus lebih banyak. Itu aja, nggak ada cara lain.
2: Dari Lamongan, Linda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
1: Arinda, reporter Radio Pramusara Lamongan. Masih di Lamongan, kita geser ke Radio Ronggo Hadi. Tak takut El Nino, Sudaryono kebut tanam 750 hektar padi di Lamongan demi amankan pangan RI. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Baik, terima kasih sobat. Wakil Menteri Pertanian Wamentan Sudaryono mempercepat tanam padi seluas 750 hektar di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur melalui gerakan tanam atau GERTAM yang dipusatkan di Desa Kebalan Kulon, Kecamatan Sekaran pada Minggu 31 Mei 2026. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus mengantisipasi dampak El Nino yang diperkirakan akan mencapai puncaknya pada Agustus 2026. Dalam kegiatan tersebut, Sudaryono bersama Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi meninjau langsung penanaman padi varietas Impari 32 di lahan seluas 12 hektar. Pemerintah juga menyalurkan bantuan pertanian berupa benih padi, benih jagung, hand traktor, dan rotavator guna mendukung peningkatan luas tanam dan produktivitas petani. Menurut Sudaryono, peningkatan produksi pangan dilakukan dengan memperluas areal tanam serta memastikan seluruh kebutuhan petani terpenuhi, mulai dari benih, pupuk, irigasi, hingga alat mesin pertanian. Ia juga menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ancaman El Nino karena cadangan beras nasional saat ini mencapai sekitar 28 juta ton yang dinilai cukup memenuhi kebutuhan hingga 11 bulan ke depan. Untuk menghadapi potensi kekeringan, Kementerian Pertanian melakukan berbagai langkah mitigasi seperti revitalisasi irigasi, pembangunan sarana pengairan, pengeboran air tanah, dan program pompanisasi. Sementara itu, Bupati Lamongan Bapak Yuronur Effendi menyebut ketersediaan pupuk di Lamongan dalam kondisi aman dan pemerintah daerah terus memperkuat kesiapan menghadapi perubahan iklim melalui optimalisasi jaringan irigasi dan normalisasi saluran air. Dari Lamongan, Habsyah melaporkan kembali ke studio.
5: Habsyah, reporter Radio Ronggo Hadilam. Dari Lamongan menuju ke Magetan. Jelang penghapusan honorer, ratusan guru relawan di Magetan masih menunggu kepastian. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas Sukoco.
6: Baik, terima kasih. Sobat Nasib, sekitar 160 guru relawan atau guru honor non-dapodik di Kabupaten Magetan masih menggantung di tengah kebijakan pemerintah yang mengarah pada penataan dan penghapusan tenaga honorer. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan Suwardi mengatakan secara administrasi instansinya saat ini tidak lagi memiliki guru honorer. Namun berdasarkan rekapitulasi organisasi profesi guru masih terdapat sekitar 160 tenaga pendidik yang selama ini membantu proses pembelajaran di sekolah. Suwardi menjelaskan, sesuai surat Menteri Pendidikan nomor 7 tahun 2020, guru honorer yang telah tercatat dalam data pokok pendidikan atau dapodik masih dapat menerima pembiayaan melalui dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Sementara guru yang tidak masuk dalam dapodik menjadi kelompok yang paling terdampak oleh kebijakan tersebut.
7: Dengan adanya surat edaran Menteri Pendidikan itu, nomor 7 tahun 2020, itu kan jelas guru honorer ini sampai 2026 ini tetap melakukan pembelajaran biasa, dan itu kan bisa dibiayai oleh BOS, APBD itu bisa. Ketika sudah masuk di dapodik loh ya, masuk di dapodik, kalau enggak ya enggak bisa.
6: Menurutnya pemerintah pusat saat ini masih mencari formulasi terbaik terkait masa depan guru relawan yang belum memiliki status kepegawaian yang jelas. Karena itu, ia meminta para guru tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh berbagai informasi yang belum pasti. Di sisi lain, Suwardi mengakui di sejumlah sekolah masih terdapat kekurangan guru. Namun kondisi tersebut terus dicocokkan dengan data kebutuhan guru yang dimiliki pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan real di lapangan.
7: Dari pusat kan lagi mencari formula yang baik, nanti seperti apa lah untuk tahun 2020. Relawan-relawan pendidik kan, ya harapan kami bisa terus bersinergi dengan kita, ya tapi ya sebagai relawan sambil mencari nanti seperti apa formulasi yang tepat dari pusat, baik itu Menpan ataupun Kemendikbud itu seperti apa. Teman-teman tetap tenang, nggak usah terpancing ya oleh informasi yang belum jelas.
6: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
5: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan menuju ke Ngawi, soroti kasus pelecehan di Ngawi. DPRD Jatim desak pengawasan pesantren diperkuat. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
8: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, meningkatnya kasus pelecehan seksual di lingkungan pendidikan, termasuk pondok pesantren di kawasan Mataraman, memicu keprihatinan berbagai pihak. Kondisi ini mendapat sorotan serius dari kalangan DPRD Provinsi Jawa Timur yang menilai perlindungan terhadap peserta didik harus menjadi prioritas bersama. Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PDI Perjuangan, Diana A.F. Sasa, menilai maraknya kasus yang muncul belakangan menjadi peringatan penting agar seluruh elemen tidak lagi menganggap persoalan kekerasan seksual sebagai isu yang bisa disepelekan. Terlebih, sejumlah kasus dilaporkan terjadi di lembaga pendidikan berbasis keagamaan di wilayah Ponorogo dan Ngawi. Ia menegaskan bahwa setiap perkara tetap harus diproses dengan menjunjung asas praduga tak bersalah. Namun demikian, penanganan hukum menurutnya wajib berjalan tegas, terbuka, dan memberikan rasa keadilan bagi semua pihak, terutama korban.
9: Menurut saya begini, kita mesti menghormati asas praduga tidak bersalah, tapi juga kita mesti mendorong agar hukum ini ditegakkan dengan seadil-adilnya. Kita juga mesti bisa membedakan antara menghormati pesantren sebagai kultur dengan penegakan hukum. Karena ini ada oknum ya, kita sebut oknum yang melakukan tindak pidana. Itu sama sekali tidak mengurangi penghormatan kita pada pondok pesantren sebagai sebuah lembaga. Justru ini adalah bentuk penghormatan agar supaya hal sedemikian, hal yang demikian ini tidak terulang dan korban punya keberanian untuk melapor.
8: Selain penegakan hukum, Diana juga mendorong hadirnya regulasi yang memperkuat pengawasan di lingkungan pondok pesantren tanpa menghilangkan

0: siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait.

0: Radio Prameswara, laporan warga, karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara,
2: News, Hits, and Info.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
1: Menghadapi prediksi kemarau panjang akibat fenomena El Nino di tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Lamongan terus mengebut langkah antisipasi agar sektor pertanian kita tidak sampai lumpuh. Fokus utama saat ini adalah mengamankan pasokan air. Dinas terkait terus memantau ketat debit air di kantong-kantong air utama kita, seperti Waduk Gondang dan Waduk Perijatan, agar tetap cukup untuk mengairi lahan produktif. Selain itu, BPBD Lamongan juga sudah mulai memetakan desa-desa yang rawan mengalami krisis air bersih untuk menyiapkan armada tangki bantuan. Untuk para petani, pemerintah menghimbau agar mulai menyesuaikan pola tanam, misalnya dengan menyelingi tanaman padi dengan palawija yang lebih tahan kering. Mari kita sama-sama bijak menggunakan air sedari sekarang agar dampak kemarau ini bisa kita lewati dengan aman.
0: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi. Tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
1: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
2: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
3: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
4: Awalnya berapa yang
3: awalnya paling 150 atau 200 Pak.
0: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya, tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris, bukan? Pemerintah lewat Undang-Undang ASN yang baru, emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti, nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot, tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu kita gak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya sob, aku cabut. Bye.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.
5: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sebanyak 80 koperasi desa Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang dilaporkan belum beroperasi alias tutup. Padahal koperasi-koperasi ini baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kondisi ini praktis membuat pihak pemerintah desa setempat kebingungan. Mereka mengaku hanya bisa menunggu arahan teknis dan kesiapan dari pihak pemegang proyek program tersebut. Padahal saat musyawarah desa pembentukannya, koperasi ini diharapkan bisa segera menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan. Mulai dari simpan pinjam hingga perdagangan hasil pertanian. Kita akan terus pantau perkembangannya. Semoga segera ada kejelasan operasional agar fasilitas ini tidak mangkrak dan benar-benar bermanfaat bagi warga desa. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
6: Promes Suara 103,9 FM.

0: get it back on there, everybody. Thanks for giving us that amazing performance to this year. Goodbye and good night.
1: Kita ikuti Lintas Informasi Promisnet.
2: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promisnet edisi Senin 1 Juni 2026. Bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramusara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Lamongan. Wamentan Sudaryono, akselerasi gerakan tanam padi 750 hektar di Lamongan demi ketahanan pangan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramusara Lamongan, Arinda.
3: Baik, terima kasih sobat. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mempercepat gerakan tanam padi seluas 750 hektar di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Langkah ini bertujuan memperkuat produksi beras nasional sekaligus mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan utama. Pada Sabtu pekan lalu, Wamentan bersama Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, turun langsung ke Desa Kebalan Kulon, Kecamatan Sekaran. Mereka meninjau penanaman padi varietas Impari 32 di lahan seluas 12 hektar yang masuk dalam target tanam harian. Untuk memacu produktivitas, Wamentan juga menyerahkan sejumlah bantuan stimulan kepada para petani. Lewat percepatan tanam ini, pemerintah optimis target produksi pangan nasional bisa tercapai dan stok pangan masyarakat tetap aman dari ancaman perubahan cuaca. Dalam sesi wawancara, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyoroti potensi besar Kabupaten Lamongan dalam menyumbang angka produktivitas pangan nasional.
4: Tanam padi di Lamongan, dan Lamongan ini adalah kabupaten dengan produktivitas pangan tertinggi di Jawa Timur. Sementara di Jawa Timur adalah tertinggi di antara semua provinsi yang ada di Indonesia. Tentu saja tadi mendapatkan laporan dari Pak Bupati, produktivitasnya meningkat, kemudian ini lancar, harganya di diskon, kemudian hasil panennya juga lebih baik, dan juga luas panennya kemudian bertambah. Kalau tahun lalu 162.000 kemudian tercapai, tahun depan, tahun ini 233.000, insya Allah semoga tercapai. Intinya yang kita hasilkan adalah yang kita panen. Yang kita panen itu hasil dari yang kita tanam. Jadi kunci dari pertanian itu cuma satu, Pak, untuk supaya panen lebih banyak, maka tanamnya harus lebih banyak. Itu aja, nggak ada cara lain.
3: Dari Lamongan, Linda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
2: Arinda, reporter Radio Pramusara Lamongan. Masih di Lamongan, kita geser ke Radio Ronggo Hadi. Tak takut El Nino, Sudaryono kebut tanam 750 hektar padi di Lamongan demi amankan pangan RI. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan.
5: Baik, terima kasih sobat. Wakil Menteri Pertanian Wamentan Sudaryono mempercepat tanam padi seluas 750 hektar di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur melalui gerakan tanam atau GERTAM yang dipusatkan di Desa Kebalan Kulon, Kecamatan Sekaran pada Minggu 31 Mei 2026. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus mengantisipasi dampak El Nino yang diperkirakan akan mencapai puncaknya pada Agustus 2026. Dalam kegiatan tersebut, Sudaryono bersama Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi meninjau langsung penanaman padi varietas Impari 32 di lahan seluas 12 hektar. Pemerintah juga menyalurkan bantuan pertanian berupa benih padi, benih jagung, hand traktor, dan rotavator guna mendukung peningkatan luas tanam dan produktivitas petani. Menurut Sudaryono, peningkatan produksi pangan dilakukan dengan memperluas areal tanam serta memastikan seluruh kebutuhan petani terpenuhi, mulai dari benih, pupuk, irigasi, hingga alat mesin pertanian. Ia juga menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ancaman El Nino karena cadangan beras nasional saat ini mencapai sekitar 28 juta ton yang dinilai cukup memenuhi kebutuhan hingga 11 bulan ke depan. Untuk menghadapi potensi kekeringan, Kementerian Pertanian melakukan berbagai langkah mitigasi seperti revitalisasi irigasi, pembangunan sarana pengairan, pengeboran air tanah, dan program pompanisasi. Sementara itu, Bupati Lamongan Bapak Yuronur Effendi menyebut ketersediaan pupuk di Lamongan dalam kondisi aman dan pemerintah daerah terus memperkuat kesiapan menghadapi perubahan iklim melalui optimalisasi jaringan irigasi dan normalisasi saluran air. Dari Lamongan, Habsyah melaporkan kembali ke studio.
6: Habsyah, reporter Radio Ronggo Hadilam dari Lamongan menuju ke Magetan. Jelang penghapusan honorer, ratusan guru relawan di Magetan masih menunggu kepastian. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas Sukoco.
7: Baik, terima kasih. Sobat Nasib, sekitar 160 guru relawan atau guru honor non-dapodik di Kabupaten Magetan masih menggantung di tengah kebijakan pemerintah yang mengarah pada penataan dan penghapusan tenaga honorer. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan Suwardi mengatakan secara administrasi instansinya saat ini tidak lagi memiliki guru honorer. Namun berdasarkan rekapitulasi organisasi profesi guru masih terdapat sekitar 160 tenaga pendidik yang selama ini membantu proses pembelajaran di sekolah. Suwardi menjelaskan, sesuai surat Menteri Pendidikan nomor 7 tahun 2020, guru honorer yang telah tercatat dalam data pokok pendidikan atau dapodik masih dapat menerima pembiayaan melalui dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Sementara guru yang tidak masuk dalam dapodik menjadi kelompok yang paling terdampak oleh kebijakan tersebut.
8: Dengan adanya surat edaran Menteri Pendidikan itu, nomor 7 tahun 2026, itu kan jelas guru honorer ini sampai 2026 ini tetap melakukan pembelajaran biasa, dan itu kan bisa dibiayai oleh BOS, APBD itu bisa. Ketika sudah masuk di dapodik loh ya, masuk di dapodik, kalau enggak ya enggak bisa.
7: Menurutnya pemerintah pusat saat ini masih mencari formulasi terbaik terkait masa depan guru relawan yang belum memiliki status kepegawaian yang jelas. Karena itu, ia meminta para guru tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh berbagai informasi yang belum pasti. Di sisi lain, Suwardi mengakui di sejumlah sekolah masih terdapat kekurangan guru. Namun kondisi tersebut terus dicocokkan dengan data kebutuhan guru yang dimiliki pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan real di lapangan.
8: Dari pusat pun lagi mencari formula yang baik, nanti seperti apa lah untuk tahun 2020. Relawan-relawannya, pendidik kan. Ya, harapan kami bisa terus bersinergi dengan kita, ya tapi ya sebagai relawan. Sambil mencari nanti seperti apa formulasi yang tepat dari pusat, baik itu Menpan ataupun Kemendikbud, nanti seperti apa. Teman-teman tetap tenang, nggak usah terpancing ya oleh informasi yang belum jelas.
7: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasif melaporkan, kita kembali ke studio.
6: Adimas Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan menuju ke Ngawi, soroti kasus pelecehan di Ngawi. DPRD Jatim desak pengawasan pesantren diperkuat. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
9: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda. Sobat, meningkatnya kasus pelecehan seksual di lingkungan pendidikan termasuk pondok pesantren di kawasan Mataraman memicu keprihatinan berbagai pihak. Kondisi ini mendapat sorotan serius dari kalangan DPRD Provinsi Jawa Timur yang menilai perlindungan terhadap peserta

0: proses dengan menjunjung asas praduga tak bersalah. Namun demikian, penanganan hukum menurutnya wajib berjalan tegas, terbuka, dan memberikan rasa keadilan bagi semua pihak, terutama korban.
1: Menurut saya begini, kita mesti menghormati asas praduga tidak bersalah, tapi juga kita mesti mendorong agar hukum ini ditegakkan dengan seadil-adilnya. Kita juga mesti bisa membedakan antara menghormati pesantren sebagai kultur dengan penegakan hukum. Karena ini ada oknum ya, kita sebut oknum yang melakukan tindak pidana. Itu sama sekali tidak mengurangi penghormatan kita pada pondok pesantren sebagai sebuah lembaga. Justru ini adalah bentuk penghormatan agar supaya hal yang demikian ini tidak terulang dan korban punya keberanian untuk melapor.
0: Selain penegakan hukum, Diana juga mendorong hadirnya regulasi yang memperkuat pengawasan di lingkungan pondok pesantren tanpa menghilangkan nilai pendidikan dan keagamaan yang selama ini dijaga. Menurutnya, sistem pengawasan yang jelas diperlukan untuk menutup celah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yang relatif tertutup. Penguatan aturan dan mekanisme pengawasan diharapkan tidak hanya menjadi respon atas kasus yang telah terjadi, tetapi juga langkah pencegahan agar lingkungan pendidikan benar-benar menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi para peserta didik.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramusnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Terima suara. Selamat siang, balik lagi barengan sama Rinda tentunya di job-job siang yang bakal menemani kamu sampai dengan jam 12 siang nanti. Dan ya sobat, gimana siang hari kamu di hari Senin ini? Pastinya lebih plong ya dibandingkan dengan hari-hari Senin sebelumnya, karena hari Senin ini kan kita libur begitu. Jadi ya, emang agak santai sih dibandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya. Mungkin ya minggu kemarin di hari Senin kamu masih bingung deadline, masih bingung rapat, masih bingung kerjaan. Nah di hari Senin ini sepertinya ini merupakan Senin yang diidam-idamkan sama banyak sekali orang gitu. Karena kapan lagi coy kita libur di hari Senin gitu kan. Jadi untuk kamu ya, nikmatin, enakin waktu liburan kamu sambil dengerin Rinda di siang hari ini. Untuk kamu juga boleh banget ya sob ya, kalau mau join untuk ngabarin cuaca, untuk ngabarin lalu lintas, atau bahkan untuk ngabarin suatu peristiwa yang terjadi di daerah sekitar kamu juga boleh banget. Langsung aja kamu WA sobat di 081-2302-1039, atau kamu juga boleh kalau mau join di audio visual aplikasi X-Space Radio.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
0: Prame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Setiap detik ada anak Indonesia yang butuh gizi lebih baik, dan kamu bisa jadi bagian dari solusinya. Apalagi sekarang, lewat program Makan Bergizi Gratis, Indonesia butuh ribuan ahli gizi baru. Ini bukan cuma kabar, ini peluang besar buat masa depan kamu. Karir yang gak cuma keren, tapi juga berdampak nyata. Mulai langkahmu di S1 Gizi IIK Bakta Kediri, Institut Kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia yang sudah terakreditasi unggul. Di sini, kamu bakal belajar jadi ahli gizi profesional yang siap terjun langsung bantu masyarakat dari sekolah, rumah sakit, sampai program nasional. Spesial buat kamu, potongan formulir 50% pakai kode BW Prameswara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Mau tunggu SNBT dulu? Santai aja. Ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu diterima. Yuk, daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasim nomor 65. Info lengkap 0857 1717 1735. Jadi ahli gizi profesional dari kampus unggul IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sahabat Prameswara, di awal bulan Juni ini ya, terdapat penyesuaian harga BBM yang non-subsidi untuk jenis Pertamax Turbo 98 dan juga Dexlet, terus sama Pertamina Dex. Nah, ini untuk kamu yang pengguna Pertamax Turbo 98, harga sebelumnya dari Rp19.900 sekarang menjadi Rp20.750, sob ya. Jadi untuk kenaikannya sebesar Rp850. Terus untuk BBM yang jenis Dex Lite yang awalnya Rp26.000 sekarang turun menjadi Rp23.000. Ini lumayan ya, untuk penurunannya sekitar Rp3.000 begitu kan. Terus untuk Pertamina Dex juga ini mengalami penurunan sobat, dari Rp27.900 per liternya sekarang menjadi Rp24.800. Ini turun Rp3.100 begitu ya. Jadi untuk kamu yang ngisi BBM ke SPBU, jangan kaget karena memang di awal bulan Juni ini ada penyesuaian harga BBM untuk jenis non-subsidi, utamanya untuk Pertamax Turbo 98, Dex Lite, dan juga Pertamina Dex.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
2: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
3: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
4: Dari dulu mungkin enggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
5: Awalnya berapa yang
4: awalnya paling 150 atau 200 Pak.
1: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya, tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris, bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu, kita gak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya sob, aku cabut. Bye.
0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare 103,9 FM. Drama Suara.
8: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
9: Teh? Teh siapa?
8: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
9: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
8: Untung itu, bos.
9: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
8: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
9: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
10: Bang, es teh cekek 3.
11: Doyan apa doyan banget ini?
10: Kan minum es teh, Tijus bang.
11: Tijus!
10: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
8: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
12: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
13: Dari Winsport.
0: Drama Suara 103,9 FM.
14: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PIAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika. Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah. Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika. Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae.
0: 103,9 Pramaswara FM.
15: Anda punya tunggakan iuran JKN? Kini pembayaran lebih gampang dan mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program rehab, atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Care Center 165. Nantinya setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program rehab, rencana pembayaran bertahap. Solusi mudah bayar tunggakan iuran JKN. Dengan gotong royong semua tertolong.
0: Prambors Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
13: Oke, sahabat Prambors Suara, masih barengan sama Rinda di 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah, sahabat Prambors Suara, untuk kamu nih ya, yang biasanya lewat di jalur nasional, tepatnya di jalur Lamongan Gresik ataupun sebaliknya. Nah, mulai besok, tanggal 2 Juni 2026, itu bakal ada pekerjaan perbaikan jalan Ligit ya, sob ya, yang ada di Jembatan Kepuh Gajah, atau tepat di Rejasari, Kecamatan Deket Lamongan. Dan juga untuk sistem lalu lintasnya nantinya akan digunakan sistem kontraflow ya sob ya, karena untuk pengerjaan yang tahap 1 itu bakal dilakukan dari yang rute Lamongan menuju ke Gresik terlebih dahulu. Nah, untuk yang selanjutnya nanti kalau sudah selesai bakal dilanjutkan dengan rute yang sebaliknya, alias dari Gresik menuju ke Lamongan. Dan juga untuk perbaikannya ini bakal berlangsung estimasinya sampai dengan tanggal 6 Juli 2026 nanti. Jadi untuk kamu mungkin bisa menyesuaikan rute perjalanan kamu ya sob ya, karena memang ada perbaikan jalan. Dan juga mungkin bisa searching-searching untuk cari jalur alternatif yang lainnya, karena khawatir terjadi kepadatan tepat di Jembatan Kepung Gajah yang besok mulai diperbaiki ini sobat. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 12 siang nanti.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Gizi Nasional baru saja meluncurkan aplikasi review menu MBG yang rencananya bisa diakses langsung oleh publik mulai Juni 2026 nanti. Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya menjelaskan bahwa lewat aplikasi ini, pihak sekolah dan masyarakat bisa memantau langsung kualitas makanan, mulai dari ketepatan waktu pengantaran, kelayakan aroma, hingga variasi menu. Ketegasan pemerintah rupanya tidak main-main. Hingga saat ini, BGN telah menyetop sementara operasional 1.152 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dari total 4.581 titik karena tidak memenuhi standar. Bahkan, BGN kini menggandeng Polri untuk mengusut dugaan penipuan terkait pendaftaran titik lokasi SPPG. Jadi, mari kita sama-sama awasi agar gizi anak-anak kita benar-benar terjamin bukan sekedar proyek semata. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Dari jantung kota suci, menyapa umat di seluruh penjuru dunia. Inilah Liputan Haji, update terkini dan informasi terpercaya seputar ibadah haji.
2: Kembali lagi bersama dengan kami di update Liputan Haji. Puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, atau yang kerap disebut fase Al-Muznah, kini telah usai. Jutaan jemaah haji di seluruh dunia, termasuk jemaah asal Indonesia, mulai berangsur meninggalkan tenda di Mina, usai menyelesaikan kewajiban melontar jumrah pada hari-hari tasik. Untuk update usai melaksanakan lempar jumrah, akan disampaikan oleh Bapak Faisal dari Turindo. Silahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan dari Jamarat Mina, Jamaah Turindo telah selesai melakukan lempar jumroh yang tiga pilar, yaitu Jamarat, Jamarat dari Ulan, Jamarat Wasto, Jamarat. Teman-teman semua, alhamdulillah urutan-urutan telah kami lakukan dan jalanan-jalanan sudah kita jalani. Hari ini kita telah berakhir untuk acara jumroh pada tanggal 12 Zulhijjah. Nah, insya Allah ada rencana kita untuk lempar jumroh yang diadakan besok. Kita di seluruh jemaah Turindo tetap lakukan dan tepat teman-teman semua. Dan kami telah melakukan semua. Alhamdulillah semua proses kita jalani dan alhamdulillah insya Allah semua menjadi haji mabrur. Apa yang telah kami lakukan dengan doa Bapak dan Ibu semua dari Pramesnet dan insya Allah doa kami semua mabrur dari jumlah dan kesehatan teman-teman semua bisa bagus dan mendengar setia Pramesnet insya Allah terpanggil ke depannya. Nggak terlalu lama pendengar setia dari Pramesnet akan umroh dan akan haji beberapa saat kemudian. Itu aja niat untuk didaftar dan niatan sudah dilakukan, pelaksanaannya adalah nanti Allah yang menantinya semua. Dari Faisal Jamarat Mina, kami laporkan secara langsung.
2: Baik, disampaikan terima kasih kepada Bapak Faisal untuk update yang telah diberikan. Beliau juga berpesan kepada Sobat Prameswara yang sudah memiliki panggilan hati agar segera menyusul niat baik tersebut dengan mendaftarkan diri sedini mungkin, mengingat antrian masa tunggu haji yang cukup panjang. Demikian pantauan terkini pasca lempar jumroh yang dapat kami laporkan langsung dari Bapak Faisal, Mekah, Arab Saudi. Sampai jumpa di update Liputan Haji selanjutnya.
1: Terus saksikan pembaruan informasi kami setiap hari. Liputan Haji menjembatani rindu Anda ke Tanah Suci.
0: Prameswara.
4: News, hits, and information. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Halo, teramai suara lagu dari Dewi Dewi, Dokter Cinta. Nampaknya menutup jumpa kita di siang hari ini ya Sob ya, karena waktu nunjukin udah mau jam 12 ya. Tapi tenang aja, besok Linda bakal kembali lagi ya Sob ya, untuk menghibur kamu, untuk menemani kamu di pagi hari. Tentunya di cuap-cuap pagi yang bakal stay dari jam 6 sampai dengan jam 9. Jadi untuk kamu pantengin terus di 103,9 FM, Music Hits and Information. Tapi untuk siang hari ini sobat, Linda mau pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: take a little spot there.
1: Hmm?
2: Kita ikuti Lintas Informasi Promisnet.
3: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promisnet edisi Senin 1 Juni 2026. Bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramusara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Lamongan. Wamentan Sudaryono, akselerasi gerakan tanam padi 750 hektar di Lamongan demi ketahanan pangan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramusara Lamongan, Arinda.
4: Baik, terima kasih sobat. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mempercepat gerakan tanam padi seluas 750 hektar di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Langkah ini bertujuan memperkuat produksi beras nasional sekaligus mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan utama. Pada Sabtu pekan lalu, Wamentan bersama Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, turun langsung ke Desa Kebalan Kulon, Kecamatan Sekaran. Mereka meninjau penanaman padi varietas Impari 32 di lahan seluas 12 hektar yang masuk dalam target tanam harian. Untuk memacu produktivitas, Wamentan juga menyerahkan sejumlah bantuan stimulan kepada para petani. Lewat percepatan tanam ini, pemerintah optimis target produksi pangan nasional bisa tercapai dan stok pangan masyarakat tetap aman dari ancaman perubahan cuaca. Dalam sesi wawancara, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyoroti potensi besar Kabupaten Lamongan dalam menyumbang angka produktivitas pangan nasional.
5: Salah serentak tanam padi di Lamongan, dan Lamongan ini adalah kabupaten dengan produktivitas pangan tertinggi di Jawa Timur. Sementara di Jawa Timur adalah tertinggi di antara semua provinsi yang ada di Indonesia. Tentu saja tadi mendapatkan laporan dari Pak Bupati, produktivitasnya meningkat, kemudian produksinya lancar, harganya di diskon, kemudian hasil panennya juga lebih baik, dan juga luas panennya kemudian bertambah. Kalau tahun lalu 162 ribu kemudian tercapai, tahun depan, tahun ini 233 ribu insya Allah semoga tercapai. Intinya yang kita hasilkan adalah yang kita panen. Yang kita panen itu hasil dari yang kita tanam. Jadi kunci dari pertanian itu cuma satu, untuk supaya panen lebih banyak, maka tanamnya harus lebih banyak. Itu aja, nggak ada cara lain.
4: Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
3: Arinda, reporter Radio Pramusara Lamongan. Masih di Lamongan, kita geser ke Radio Ronggo Hadi. Tak takut El Nino, Sudaryono kebut tanam 750 hektar padi di Lamongan demi amankan pangan RI. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan.
6: Baik, terima kasih sobat. Wakil Menteri Pertanian Wamentan Sudaryono mempercepat tanam padi seluas 750 hektar di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur melalui gerakan tanam atau GERTAM yang dipusatkan di Desa Kebalan Kulon, Kecamatan Sekaran pada Minggu 31 Mei 2026. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus mengantisipasi dampak El Nino yang diperkirakan akan mencapai puncaknya pada Agustus 2026. Dalam kegiatan tersebut, Sudaryono bersama Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi meninjau langsung penanaman padi varietas Impari 32 di lahan seluas 12 hektar. Pemerintah juga menyalurkan bantuan pertanian berupa benih padi, benih jagung, hand traktor, dan rotavator guna mendukung peningkatan luas tanam dan produktivitas petani. Menurut Sudaryono, peningkatan produksi pangan dilakukan dengan memperluas areal tanam serta memastikan seluruh kebutuhan petani terpenuhi, mulai dari benih, pupuk, irigasi, hingga alat mesin pertanian. Ia juga menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ancaman El Nino karena cadangan beras nasional saat ini mencapai sekitar 28 juta ton yang dinilai cukup memenuhi kebutuhan hingga 11 bulan ke depan. Untuk menghadapi potensi kekeringan, Kementerian Pertanian melakukan berbagai langkah mitigasi seperti revitalisasi irigasi, pembangunan sarana pengairan, pengeboran air tanah, dan program pompanisasi. Sementara itu, Bupati Lamongan Bapak Yuronur Effendi menyebut ketersediaan pupuk di Lamongan dalam kondisi aman dan pemerintah daerah terus memperkuat kesiapan menghadapi perubahan iklim melalui optimalisasi jaringan irigasi dan normalisasi saluran air. Dari Lamongan, Habsyah melaporkan kembali ke studio.
3: Habsyah, reporter radio Ronggo Hadilam dari Lamongan menuju ke Magetan. Jelang penghapusan honorer, ratusan guru relawan di Magetan masih menunggu kepastian. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adimas Sukoco.
0: Baik, terima kasih. Sobat Nasib, sekitar 160 guru relawan atau guru honor non-dapodik di Kabupaten Magetan masih menggantung di tengah kebijakan pemerintah yang mengarah pada penataan dan penghapusan tenaga honorer. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan Suwardi mengatakan secara administrasi instansinya saat ini tidak lagi memiliki guru honorer. Namun berdasarkan rekapitulasi organisasi profesi guru masih terdapat sekitar 160 tenaga pendidik yang selama ini membantu proses pembelajaran di sekolah. Suwardi menjelaskan, sesuai surat Menteri Pendidikan nomor 7 tahun 2020, guru honorer yang telah tercatat dalam data pokok pendidikan atau dapodik masih dapat menerima pembiayaan melalui dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Sementara guru yang tidak masuk dalam dapodik menjadi kelompok yang paling terdampak oleh kebijakan tersebut.
1: Dengan adanya surat edaran Menteri Pendidikan guru nomor 7 tahun 2020 itu kan jelas guru honorer ini sampai 2026 ini tetap melakukan pembelajaran biasa, dan itu kan bisa dibiayai oleh BOS, APBD itu bisa. Ketika sudah masuk di dapodik loh ya, masuk di dapodik, kalau enggak ya enggak bisa.
0: Menurutnya pemerintah pusat saat ini masih mencari formulasi terbaik terkait masa depan guru relawan yang belum memiliki status kepegawaian yang jelas. Karena itu, ia meminta para guru tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh berbagai informasi yang belum pasti. Di sisi lain, Suwardi mengakui di sejumlah sekolah masih terdapat kekurangan guru. Namun kondisi tersebut terus dicocokkan dengan data kebutuhan guru yang dimiliki pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan real di lapangan.
1: Dari pusat kan lagi mencari formula yang nanti seperti apa lah untuk tahun 2020. Relawan-relawan pendidik kan. Ya harapan kami bisa terus bersinergi dengan kita ya, tapi ya sebagai relawan sambil mencari nanti seperti apa formulasi yang tepat dari pusat, baik itu Menpan ataupun Kemendikbud nanti seperti apa. Teman-teman tetap tenang, nggak usah terpancing ya oleh informasi yang belum jelas.
0: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
3: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan menuju ke Ngawi, soroti kasus pelecehan di Ngawi. DPRD Jatim desak pengawasan pesantren diperkuat. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, meningkatnya kasus pelecehan seksual di lingkungan pendidikan termasuk pondok pesantren di kawasan Mataraman memicu keprihatinan berbagai pihak. Kondisi ini mendapat sorotan serius dari kalangan DPRD Provinsi Jawa Timur yang menilai perlindungan terhadap peserta didik harus menjadi prioritas bersama. Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PDI Perjuangan, Diana A.F. Sasa, menilai maraknya kasus yang muncul belakangan menjadi peringatan penting agar seluruh elemen tidak lagi menganggap persoalan kekerasan seksual sebagai isu yang bisa disepelekan. Terlebih, sejumlah kasus dilaporkan terjadi di lembaga pendidikan berbasis keagamaan di wilayah Ponorogo dan Ngawi. Ia menegaskan bahwa setiap perkara tetap harus diproses dengan menjunjung asas praduga tak bersalah. Namun demikian, penanganan hukum menurutnya wajib berjalan tegas, terbuka, dan memberikan rasa keadilan bagi semua pihak, terutama korban.
8: Menurut saya begini, kita mesti menghormati asas praduga tidak bersalah, tapi juga kita mesti mendorong agar hukum ini ditegakkan dengan seadil-adilnya. Kita juga mesti bisa membedakan antara menghormati pesantren sebagai kultur dengan penegakan hukum. karena ini ada oknum ya, kita sebut oknum yang melakukan tindak pidana. Itu sama sekali tidak mengurangi penghormatan kita pada pondok pesantren sebagai sebuah lembaga. Justru ini adalah bentuk penghormatan agar supaya hal yang demikian ini tidak terulang dan korban punya keberanian untuk melapor.
7: Selain penegakan hukum, Diana juga mendorong hadirnya regulasi yang memperkuat pengawasan di lingkungan pondok pesantren tanpa menghilangkan nilai pendidikan dan keagamaan yang selama ini dijaga. Menurutnya, sistem pengawasan yang jelas diperlukan untuk menutup celah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yang relatif tertutup. Penguatan aturan dan mekanisme pengawasan diharapkan tidak hanya menjadi respon atas kasus yang telah terjadi, tetapi juga langkah pencegahan agar lingkungan pendidikan benar-benar menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi para peserta didik.
3: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi baru saja kita ikuti lintas informasi Pramusnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 FM. Rama Suara.
3: Segernya kelewatan.
4: Baru teh lemon madu.
3: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan.
4: Baru teh lemon.

0: madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prameswara.
6: News, hits, and information. Prameswara.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah situasi global yang serba tidak menentu, ekonomi Indonesia justru menunjukkan ototnya. Pada kuartal pertama 2026, pertumbuhan ekonomi nasional berhasil menembus angka 5,61% dengan tingkat inflasi yang terjaga sangat rendah di angka 2,4%. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyoroti bahwa ketidakpastian global saat ini sudah menjadi new normal atau kenormalan baru. Namun, solidnya daya beli masyarakat dari lapisan terbawah yang juga didorong oleh program-program padat karya pemerintah berhasil menjadi perisai bagi ekonomi kita. Tentu, kita berharap angka-angka makro yang positif ini juga langsung terasa dampaknya ke perputaran ekonomi lokal dan UMKM di sekitar kita. Demikian, Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu nggak boleh kerja lagi. Sakit nggak? Nggak cuma sakit, ini nightmare.
1: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
2: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
3: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
4: Awalnya berapa yang
3: awalnya paling 150 atau 200 Pak.
0: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di pojok pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya, tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris, bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru, emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti, nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot, tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu, kita nggak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih Asop, aku cabut. Bye.
4: 103,9 FM. Drama suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 103,9 FM. Drama suara.
9: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
10: Brava Suara.
4: News, hits, and information. Brava Suara.

0: your street. You said forever, now I drive alone past your street. 103.9 FM, Music Hits and Information.
1: Mau gimana lagi? Situasi kantor lagi susah. Udah banyak Cupid yang kena layoff. Saya udah gak bisa bantu kamu lagi. Udah 3 bulan kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta.
2: Tolonglah, Pak. Kasih saya waktu lagi.
1: Ya udah. Ini terakhir. Karena ini hari Valentine. 12 jam dari sekarang, ini beneran deadline. Kalau kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Good luck ya.
2: Makasih ya, Pak.

wants to sing along with me, but she won't sing this song.

是不是 that type? I'm the bad guy. Duh.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: Setiap detik ada anak Indonesia yang butuh gizi lebih baik dan kamu bisa jadi bagian dari solusinya. Apalagi sekarang, lewat program Makan Bergizi Gratis, Indonesia butuh ribuan ahli gizi baru. Ini bukan cuma kabar, ini peluang besar buat masa depan kamu. Karir yang gak cuma keren, tapi juga berdampak nyata. Mulai langkahmu di S1 Gizi IIK Bakta Kediri, Institut Kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia yang sudah terakreditasi unggul. Di sini kamu bakal belajar jadi ahli gizi profesional yang siap terjun langsung bantu masyarakat dari sekolah, rumah sakit, sampai program nasional. Spesial buat kamu, potongan formulir 50% pakai kode BW Prameswara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Mau tunggu SNBT dulu? Santai aja. Ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu diterima. Yuk, daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasim nomor 65. Info lengkap 0857 1717 1735. Jadi ahli gizi profesional dari kampus unggul IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
1: Prameswara 103,9 FM.
2: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
6: Menghadapi prediksi kemarau panjang akibat fenomena El Nino di tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Lamongan terus mengebut langkah antisipasi agar sektor pertanian kita tidak sampai lumpuh. Fokus utama saat ini adalah mengamankan pasokan air. Dinas terkait terus memantau ketat debit air di kantong-kantong air utama kita, seperti Waduk Gondang dan Waduk Perijatan, agar tetap cukup untuk mengairi lahan produktif. Selain itu, BPBD Lamongan juga sudah mulai memetakan desa-desa yang rawan mengalami krisis air bersih untuk menyiapkan armada tangki bantuan. Untuk para petani, pemerintah menghimbau agar mulai menyesuaikan pola tanam. Misalnya, dengan menyelingi tanaman padi dengan palawija yang lebih tahan kering. Mari kita sama-sama bijak menggunakan air sedari sekarang agar dampak kemarau ini bisa kita lewati dengan aman.
5: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
7: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
8: Prameswara.
9: News, hits, and information. Prameswara. Prameswara.

0: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
1: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
2: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
3: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
4: Awalnya berapa yang
3: awalnya bayang? Paling 150 atau 200 Pak.
0: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya, tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris, bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru, emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti, nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot, tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple. Tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu, kita nggak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya sob, aku cabut. Bye.
4: 103,9 FM. Drama suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
4: Ramai suara 103,9 FM.
9: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
10: Teh? Tuh teh siapa?
9: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
10: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
9: Untung itu, bos.
10: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
9: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
10: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
11: Bang, es teh cekek 3.
12: Doyan apa doyan banget ini?
11: Kan minum es teh jus bang.
12: Tijus!
11: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
9: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
13: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winsport
0: 103,9 Prama Suara FM. Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Raudhatul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Raudhatul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
14: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
15: Sebanyak 80 koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang dilaporkan belum beroperasi alias tutup. Padahal koperasi-koperasi ini baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kondisi ini praktis membuat pihak pemerintah desa setempat kebingungan. Mereka mengaku hanya bisa menunggu arahan teknis dan kesiapan dari pihak pemegang proyek program tersebut. Padahal saat musyawarah desa pembentukannya, koperasi ini diharapkan bisa segera menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, mulai dari simpan pinjam hingga perdagangan hasil pertanian. Kita akan terus pantau perkembangannya. Semoga segera ada kejelasan operasional agar fasilitas ini tidak mangkrak dan benar-benar bermanfaat bagi warga desa.
14: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
4: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 1 Juni 2026. Bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramusara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Lamongan. Wamentan Sudaryono, akselerasi gerakan tanam padi 750 hektar di Lamongan demi ketahanan pangan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramusara Lamongan, Arinda.
2: Baik, terima kasih sobat. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mempercepat gerakan tanam padi seluas 750 hektar di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Langkah ini bertujuan memperkuat produksi beras nasional sekaligus mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan utama. Pada Sabtu pekan lalu, Wamentan bersama Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, turun langsung ke Desa Kebalan Kulon, Kecamatan Sekaran. Mereka meninjau penanaman padi varietas Impari 32 di lahan seluas 12 hektar yang masuk dalam target tanam harian. Untuk memacu produktivitas, Wamentan juga menyerahkan sejumlah bantuan stimulan kepada para petani. Lewat percepatan tanam ini, pemerintah optimis target produksi pangan nasional bisa tercapai dan stok pangan masyarakat tetap aman dari ancaman perubahan cuaca. Dalam sesi wawancara, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyoroti potensi besar Kabupaten Lamongan dalam menyumbang angka produktivitas pangan nasional.
3: Tanam padi di Lamongan, dan Lamongan ini adalah kabupaten dengan produktivitas pangan tertinggi di Jawa Timur. Sementara di Jawa Timur adalah tertinggi di antara semua provinsi yang ada di Indonesia. Tentu saja tadi mendapatkan laporan dari Pak Bupati, produktivitasnya meningkat, kemudian ini lancar, harganya di diskon, kemudian hasil panennya juga lebih baik, dan juga luas panennya kemudian bertambah. Kalau tahun lalu 162.000 kemudian tercapai, tahun depan, tahun ini 233.000, insya Allah semoga tercapai. Intinya yang kita hasilkan adalah yang kita panen. Yang kita panen itu hasil dari yang kita tanam. Jadi kunci dari pertanian itu cuma satu, untuk supaya panen lebih banyak, maka tanamnya harus lebih banyak. Itu aja, nggak ada cara lain.
2: Dari Lamongan, Linda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
1: Arinda, reporter Radio Pramusara Lamongan. Masih di Lamongan, kita geser ke Radio Ronggo Hadi. Tak takut El Nino, Sudaryono kebut tanam 750 hektar padi di Lamongan demi amankan pangan RI. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Baik, terima kasih sobat. Wakil Menteri Pertanian Wamentan Sudaryono mempercepat tanam padi seluas 750 hektar di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur melalui gerakan tanam atau GERTAM yang dipusatkan di Desa Kebalan Kulon, Kecamatan Sekaran pada Minggu 31 Mei 2026. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus mengantisipasi dampak El Nino yang diperkirakan akan mencapai puncaknya pada Agustus 2026. Dalam kegiatan tersebut, Sudaryono bersama Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi meninjau langsung penanaman padi varietas Impari 32 di lahan seluas 12 hektar. Pemerintah juga menyalurkan bantuan pertanian berupa benih padi, benih jagung, hand traktor, dan rotavator guna mendukung peningkatan luas tanam dan produktivitas petani. Menurut Sudaryono, peningkatan produksi pangan dilakukan dengan memperluas areal tanam serta memastikan seluruh kebutuhan petani terpenuhi, mulai dari benih, pupuk, irigasi, hingga alat mesin pertanian. Ia juga menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ancaman El Nino karena cadangan beras nasional saat ini mencapai sekitar 28 juta ton yang dinilai cukup memenuhi kebutuhan hingga 11 bulan ke depan. Untuk menghadapi potensi kekeringan, Kementerian Pertanian melakukan berbagai langkah mitigasi seperti revitalisasi irigasi, pembangunan sarana pengairan, pengeboran air tanah, dan program pompanisasi. Sementara itu, Bupati Lamongan Bapak Yuronur Effendi menyebut ketersediaan pupuk di Lamongan dalam kondisi aman dan pemerintah daerah terus memperkuat kesiapan menghadapi perubahan iklim melalui optimalisasi jaringan irigasi dan normalisasi saluran air. Dari Lamongan, Habsyah melaporkan kembali ke studio.
5: Habsyah, reporter Radio Ronggo Hadilam dari Lamongan menuju ke Magetan. Jelang penghapusan honorer, ratusan guru relawan di Magetan masih menunggu kepastian. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas Sukoco.
6: Baik, terima kasih. Sobat Nasib, sekitar 160 guru relawan atau guru honor non-dapodik di Kabupaten Magetan masih menggantung di tengah kebijakan pemerintah yang mengarah pada penataan dan penghapusan tenaga honorer. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan Suwardi mengatakan secara administrasi instansinya saat ini tidak lagi memiliki guru honorer. Namun berdasarkan rekapitulasi organisasi profesi guru masih terdapat sekitar 160 tenaga pendidik yang selama ini membantu proses pembelajaran di sekolah. Suwardi menjelaskan, sesuai surat Menteri Pendidikan nomor 7 tahun 2020, guru honorer yang telah tercatat dalam data pokok pendidikan atau dapodik masih dapat menerima pembiayaan melalui dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Sementara guru yang tidak masuk dalam dapodik menjadi kelompok yang paling terdampak oleh kebijakan tersebut.
7: Dengan adanya surat edaran Menteri Pendidikan itu nomor 7 tahun 2026 itu kan jelas guru honorer ini sampai 2026 ini tetap melakukan pembelajaran biasa, dan itu kan bisa dibiayai oleh BOS, APBD itu bisa. Ketika sudah masuk di dapodik loh ya, masuk di dapodik, kalau enggak ya enggak bisa.
6: Menurutnya pemerintah pusat saat ini masih mencari formulasi terbaik terkait masa depan guru relawan yang belum memiliki status kepegawaian yang jelas. Karena itu, ia meminta para guru tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh berbagai informasi yang belum pasti. Di sisi lain, Suwardi mengakui di sejumlah sekolah masih terdapat kekurangan guru. Namun kondisi tersebut terus dicocokkan dengan data kebutuhan guru yang dimiliki pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan real di lapangan.
7: Dari pusat kan lebih mencari formula yang bisa, nanti seperti apa lah untuk tahun 2020 ini. Relawan-relawan pendidik kan. Ya harapan kami bisa terus bersinergi dengan kita, ya tapi ya sebagai relawan sambil mencari nanti seperti apa formulasi yang tepat dari pusat, baik itu Menpan ataupun Kemendikbud, nanti seperti apa. Teman-teman tetap tenang, nggak usah terpancing ya oleh informasi yang belum jelas.
6: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasyafa melaporkan, kita kembali ke studio.
5: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan menuju ke Ngawi, soroti kasus pelecehan di Ngawi. DPRD Jatim desak pengawasan pesantren diperkuat. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
8: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda. Sobat, meningkatnya kasus pelecehan seksual di lingkungan pendidikan, termasuk pondok pesantren di kawasan Mataraman, memicu keprihatinan berbagai pihak. Kondisi ini mendapat sorotan serius dari kalangan DPRD Provinsi Jawa Timur yang menilai perlindungan terhadap peserta didik harus menjadi prioritas bersama. Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PDI Perjuangan, Diana A.F. Sasa, menilai maraknya kasus yang muncul belakangan menjadi peringatan penting agar seluruh elemen tidak lagi menganggap persoalan kekerasan seksual sebagai isu yang bisa disepelekan. Terlebih, sejumlah kasus dilaporkan terjadi di lembaga pendidikan berbasis keagamaan di wilayah Ponorogo dan Ngawi. Ia menegaskan bahwa setiap perkara tetap harus diproses dengan menjunjung asas praduga tak bersalah. Namun demikian, penanganan hukum menurutnya wajib berjalan tegas, terbuka, dan memberikan rasa keadilan bagi semua pihak, terutama korban.
9: Menurut saya begini, kita mesti menghormati asas praduga tidak bersalah, tapi juga kita mesti mendorong agar hukum ini ditegakkan dengan seadil-adilnya. Kita juga mesti bisa membedakan antara menghormati pesantren sebagai kultur dengan penegakan hukum. Karena ini ada oknum ya, kita sebutin oknum yang melakukan tindak pidana. Itu sama sekali tidak mengurangi penghormatan kita pada pondok pesantren sebagai sebuah lembaga. Justru ini adalah bentuk penghormatan agar supaya hal sedemikian, hal yang demikian ini tidak terulang dan korban punya keberanian untuk melapor.
8: Selain penegakan hukum, Diana juga mendorong hadirnya regulasi yang memperkuat pengawasan di lingkungan pondok pesantren tanpa menghilangkan nilai pendidikan dan keagamaan yang selama ini dijaga. Menurutnya, sistem pengawasan yang jelas diperlukan untuk menutup celah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yang relatif tertutup. Penguatan aturan dan mekanisme pengawasan diharapkan tidak hanya menjadi respon atas kasus yang telah terjadi, tetapi juga langkah pencegahan agar lingkungan pendidikan benar-benar menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi para peserta didik.
5: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi baru saja kita ikuti lintas informasi Pramusnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Rama Suara.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
6: Hai.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes. Parfum apa sih? No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soclean Eau de Parfum.

0: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soft Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Prime Suara 103,9 FM.
3: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Memasuki fase akhir libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah, kepadatan lalu lintas arus balik mulai terlihat di beberapa titik vital Jawa Timur. Di jalur rel PT KAI Daop 7 Madiun, memprediksi lonjakan penumpang arus balik ini masih akan terus terjadi puncaknya hingga tanggal 1 Juni 2026 mendatang. Sementara itu, pantauan di jalur darat, kepadatan luar biasa terjadi di kawasan Jembatan Suramadu seiring dengan berakhirnya tradisi Toron atau mudik khas warga Madura. Kami ingatkan kembali, jaga jarak aman kendaraan kamu, pastikan kondisi fisik prima, dan jangan memaksakan diri jika lelah. Utamakan keselamatan agar bisa kembali beraktivitas dengan nyaman minggu depan. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prame Suara 103,9 FM. Music and Information.

0: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
1: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
2: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
3: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300.
4: Oh, awalnya berapa yang
3: awalnya makanya? Paling 150 atau 200 Pak.
0: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok? Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi, ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu kita gak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya sob, aku cabut. Bye.
4: 103,9 FM. Rama Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ramai Suara 103,9 FM.
9: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
10: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Gizi Nasional baru saja meluncurkan aplikasi review menu MBG yang rencananya bisa diakses langsung oleh publik mulai Juni 2026 nanti. Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya menjelaskan bahwa lewat aplikasi ini, pihak sekolah dan masyarakat bisa memantau langsung kualitas makanan, mulai dari ketepatan waktu pengantaran, kelayakan aroma, hingga variasi menu. Ketegasan pemerintah rupanya tidak main-main. Hingga saat ini, BGN telah menyetop sementara operasional 1.152 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dari total 4.581 titik karena tidak memenuhi standar. Bahkan, BGN kini menggandeng Polri untuk mengusut dugaan penipuan terkait pendaftaran titik lokasi SPPG. Jadi, mari kita sama-sama awasi agar gizi anak-anak kita benar-benar terjamin bukan sekedar proyek semata. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
11: 103,9 FM, Music Hits and Information.
12: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
0: Prama Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prameswara,
6: News and Information, Prameswara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah situasi global yang serba tidak menentu, ekonomi Indonesia justru menunjukkan ototnya. Pada kuartal pertama 2026, pertumbuhan ekonomi nasional berhasil menembus angka 5,61% dengan tingkat inflasi yang terjaga sangat rendah di angka 2,4%. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyoroti bahwa ketidakpastian global saat ini sudah menjadi new normal atau kenormalan baru. Namun, solidnya daya beli masyarakat dari lapisan terbawah yang juga didorong oleh program-program padat karya pemerintah berhasil menjadi perisai bagi ekonomi kita. Tentu, kita berharap angka-angka makro yang positif ini juga langsung terasa dampaknya ke perputaran ekonomi lokal dan UMKM di sekitar kita. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
1: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
2: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
3: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
4: Awalnya berapa yang
3: awalnya paling 150 atau 200 Pak.
0: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya, tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris, bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru, emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas. PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti, nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot, tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok? Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple. Tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu, kita nggak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya sob, aku cabut. Bye.
4: 103,9 FM. Rama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare
4: 103,9 FM. Rama Suara.
9: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
10: Teh? Teh siapa?
9: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
10: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
9: Untung itu, bos.
10: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
9: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
10: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
11: Bang, es teh cekek 3.
12: Doyan apa doyan banget ini?
11: Kan minum es teh, Tijus bang.
12: Tijus!
11: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
9: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
13: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winsport
0: 103,9 Rama Suara FM. Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Raudhatul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Raudhatul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
4: Suara 103,9 FM.
14: Lur, peserta BPJS Kesehatan, ojo lali lo, bayar iuran BPJS Kesehatan. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan saben wulan sak durunge tanggal 10 ben status kepesertaan panggah aktif. Penak saiki iso bayar ning bank BNI, BRI, Mandiri, BSI, iso uga bayar ning CIMB Niaga, Bank PTN, lan Panin Bank. Lewat Shopee yo iso, GoPay, Dana, OVO, Link aja, Tokopedia, Indomaret, Alfamaret, PT Pos Indonesia yo iso. Penak tak? Ayo wes, gendang bayar iuran BPJS Kesehatan ben status kepesertaan panggah aktif. Jolali, menwulan sak durunge tanggal 10. Tunggu-tunggu yo dielingne, yo dijak bayar iuran BPJS Kesehatan.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information.

Berapa suara 103,9 FM. Music and information.

0: las informaciones y promesas.
1: Pendengar, jumpa lagi dengan Lintas Informasi Pramesnet, edisi Senin, 1 Juni 2026, bersama saya, Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ronggohadi. Satlantas Polres Lamongan laksanakan penindakan knalpot brong. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggohadi, Novi.
2: Baik, terima kasih sobat. Dalam rangka menciptakan situasi aman, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, Satlantas Polres Lamongan melaksanakan kegiatan cipta kondisi dengan sasaran kendaraan yang menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis atau knalpot brong. Dari hasil kegiatan tersebut, puluhan sepeda motor berhasil diamankan dan diberikan tindak sesuai ketentuan yang berlaku. Penggunaan knalpot brong tidak hanya melanggar aturan lalu lintas, tetapi juga mengganggu keamanan masyarakat serta berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar. Pihaknya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya para pengendara roda 2, untuk menggunakan knalpot standar dan selalu mematuhi peraturan lalu lintas demi terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
1: Novi, reporter dari Radio Ronggohadi Lamongan. Berikutnya, kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. Pembinaan atlet voli sejak dini, SMK PGRI 1 Magetan gelar turnamen antar SMP dan MTS. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-41, SMK PGRI 1 Magetan menggelar kompetisi bola voli tingkat SMP dan MTS se-Kabupaten Magetan. Turnamen yang dibuka pada hari Selasa ini akan berlangsung hingga partai final pada 5 Juni 2026 mendatang. Kepala SMK PGRI 1 Magetan Agus Triyono mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang perayaan ulang tahun sekolah, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan penjaringan atlet voli berbakat sejak usia dini. Agus menjelaskan, pihak sekolah sengaja mengundang pelajar SMP dan MTS untuk mengikuti kompetisi agar bakat olahraga mereka dapat terpantau dan dikembangkan lebih lanjut. Menurutnya, pembinaan atlet yang dilakukan sejak jenjang SMP akan memberikan dampak positif bagi perkembangan olahraga voli di Kabupaten Magetan.
4: Acara tahunan kami, program kami tahunan, karena saya juga ingin menjaring anak-anak SMP MTS biar mungkin tertarik dengan sekolah kami.
3: Yang menambahkan, SMK PGRI 1 Magetan selama ini memiliki program pembinaan voli melalui kegiatan ekstrakurikuler yang didukung pelatih profesional dari luar sekolah. Program tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan siswa secara lebih terarah sekaligus membuka peluang prestasi di bidang olahraga.
4: Bukan untuk kami aja, selalu untuk Kabupaten Magetan juga. Kita juga mencari bibit-bibit bola voli di Magetan, mulai dari SMP ini.
3: Selain fokus pada pembinaan atlet, sekolah juga terus mengembangkan pendidikan vokasi melalui 4 program keahlian, yakni multimedia, teknik ketenaga listrikan, teknik permesinan, dan otomotif. Saat ini SMK PGRI 1 Magetan juga menjalin kerjasama dengan lebih dari 100 perusahaan untuk mendukung penyerapan lulusan ke dunia kerja. Bahkan sejumlah siswa telah diberangkatkan bekerja ke berbagai perusahaan nasional setelah menyelesaikan pendidikan.
4: Untuk kerjasama sama dengan sekolah-sekolah sekolah. Lebih dari 100 untuk perusahaan lain. Dan kemarin baru berangkat ke Astra itu 6, ke Karanganyar pabrik permen, Yupi, 25. Ya. Terus di Pasuruan pabrik baja itu hampir 15% tiap tahun itu. Jadi pabrik baja.
3: Agus menegaskan, selain keterampilan dan prestasi olahraga, sekolah tetap mengutamakan pembentukan karakter dan kedisiplinan sebagai bekal utama siswa menghadapi dunia kerja maupun kehidupan bermasyarakat. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Kocora Syafa melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. PMII IAI Ngawi gaungkan kepedulian lingkungan melalui SIG 3 dan aksi tanam pohon. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Kopri PMII Komisariat IAI Ngawi menggelar kegiatan Sekolah Islam dan Gender atau SIG 3 yang dipadukan dengan aksi tanam pohon sebagai upaya memperkuat kaderisasi sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Kegiatan yang menjadi bagian dari proses pengembangan kapasitas kader tersebut ditutup dengan penanaman pohon sebagai simbol tumbuhnya nilai, pengetahuan, dan semangat perjuangan kader PMII. Ketua Komisariat PMII IAI Ngawi, sahabat Imam Ali Mustofa, menegaskan bahwa penanaman pohon tidak sekedar aksi seremonial, melainkan memiliki makna mendalam tentang perjalanan kaderisasi.
6: Sebagai penutup kegiatan, kami melaksanakan aksi tanam pohon sebagai simbol harapan dan keberlanjutan perjuangan kader PMII. Pohon yang kita tanam hari ini mungkin belum memberikan manfaat secara langsung. Namun apabila pohon ini dirawat, disiram, dan dipupuk dengan baik, 5 hingga 10 tahun ke depan akan tumbuh besar dan memberi manfaat bagi masyarakat. Begitu pula proses yang dijalani kader PMII, apa yang dipelajari dan diperjuangkan hari ini mungkin belum terlihat hasilnya, akan tetapi kelak akan menjadi bekal yang bermanfaat bagi diri sendiri, organisasi, bangsa, dan masyarakat.
5: Melalui SIG 3 dan gerakan peduli lingkungan ini, PMII IAI Ngawi ingin membentuk kader yang tidak hanya memiliki daya pikir kritis dan semangat yang tinggi, tetapi juga peka terhadap persoalan sosial serta menjaga keberlanjutan lingkungan di sekitarnya. Demikian dari Ngawi,
1: Erlinda reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Wamentan Sudaryono akselerasi gerakan tanam padi 750 hektar di Lamongan demi ketahanan pangan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara, Arinda.
7: Baik, terima kasih sobat. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mempercepat gerakan tanam padi seluas 750 hektar di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Langkah ini bertujuan memperkuat produksi beras nasional sekaligus mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan utama. Pada Sabtu pekan lalu, Wamentan bersama Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, turun langsung ke Desa Kebalan Kulon, Kecamatan Sekaran. Mereka meninjau penanaman padi varietas Impari 32 di lahan seluas 12 hektar yang masuk dalam target tanam harian. Untuk memacu produktivitas, Wamentan juga menyerahkan sejumlah bantuan stimulan kepada para petani. Lewat percepatan tanam ini, pemerintah optimis target produksi pangan nasional bisa tercapai dan stok pangan masyarakat tetap aman dari ancaman perubahan cuaca. Dalam sesi wawancara, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyoroti potensi besar Kabupaten Lamongan dalam menyumbang angka produktivitas pangan nasional.
8: Tanam padi di Lamongan, dan Lamongan ini adalah kabupaten dengan produktivitas pangan tertinggi di Jawa Timur. Sementara di Jawa Timur adalah tertinggi di antara semua provinsi yang ada di Indonesia. Tentu saja tadi mendapatkan laporan dari Pak Bupati, produktivitasnya meningkat, kemudian produknya lancar, harganya di diskon, kemudian hasil panennya juga lebih baik, dan juga luas panennya kemudian bertambah. Kalau tahun lalu 162.000 kemudian tercapai, tahun depan, tahun ini 233.000, insya Allah semoga tercapai. Intinya yang kita hasilkan adalah yang kita panen. Yang kita panen itu hasil dari yang kita tanam. Jadi kunci dari pertanian itu cuma satu, untuk supaya panen lebih banyak, maka tanamnya harus lebih banyak. Itu aja, nggak ada cara lain.
7: Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
1: Arinda reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: Plus 3,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Rame Suara 103,9 FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 FM. Rama Suara.
7: Anda punya tunggakan iuran JKN? Kini pembayaran lebih gampang dan mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal

0: tahapan pembayaran 12 bulan. Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program rehab. Atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Cash Center 165. Nantinya setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program rehab, rencana pembayaran bertahap. Solusi mudah bayar tunggakan iuran JKN dengan gotong royong semua tertolong.
1: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
2: Menghadapi prediksi kemarau panjang akibat fenomena El Nino di tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Lamongan terus mengebut langkah antisipasi agar sektor pertanian kita tidak sampai lumpuh. Fokus utama saat ini adalah mengamankan pasokan air. Dinas terkait terus memantau ketat debit air di kantong-kantong air utama kita, seperti Waduk Gondang dan Waduk Perijatan, agar tetap cukup untuk mengairi lahan produktif. Selain itu, BPBD Lamongan juga sudah mulai memetakan desa-desa yang rawan mengalami krisis air bersih untuk menyiapkan armada tangki bantuan. Untuk para petani, pemerintah menghimbau agar mulai menyesuaikan pola tanam. Misalnya, dengan menyelingi tanaman padi dengan palawija yang lebih tahan kering. Mari kita sama-sama bijak menggunakan air sedari sekarang agar dampak kemarau ini bisa kita lewati dengan aman.
1: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
3: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Prames Suara.
5: Music hits and information. Prames Suara.
6: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat sore sobat, ketemu lagi bersama dengan aku Lia ya. Tentu saja di ngetime sore ya bareng aku di hari ini. Dan untuk spesial hari ini ya sobat, karena aku bakal nemenin kamu sampai di jam 8 malam nanti ya. Kita akan ngebahas seputarnya lagi hype nih ya. Itu ada lagu di media sosial TikTok nih sobat. Yang utamanya ya, itu bikin kita geleng-geleng kepala awalnya. Bahkan aku juga mikir ya, siapa ini yang nyiptain lagu yang satu ini gitu. Mungkin kamu udah bisa nebak sobat lagu apa yang aku maksud. Kamu boleh banget ya komen-komen aja ya ke WhatsApp Radio Prames Suara di 081-302-1039. Dan aku mau ngucapin selamat ya buat kamu sobat, karena ini awal bulan ya. Jadi biasanya ya ini semangat-semangatnya kita, karena saldo rekeningnya juga lagi diisi, kemudian baru gajian ya. Jangan lupa kamu juga udah harusnya melek sama finansial ya, biar nanti di akhir bulan Juni ini kamu gak nangis lagi dompetnya gitu ya sobat ya. Dan tentu saja barengan aku Lia ya, sampai di jam 8 malam nanti kita bakal ngobrolin soal salah satu fena yang lagi fix benar-benar kita alami. Bahkan sebagai umat manusia yang sekarang kita mau gak mau juga udah harus bisa ya adaptasi dengan yang namanya era digital. Tapi kamu pernah gak sih tiba-tiba ya, nah gini, kamu lagi diem, kamu lagi nyetir nih ya sob, atau lagi mandi, terus kamu itu keinget sama tren-tren yang ada di TikTok, soundnya gitu, auto. Jadi kamu auto keinget sama sound-sound itu secara otomatis, dan karena ya memang itu diulang-ulang terus gitu. Apalagi ya sobat, sekarang tuh lagi ramai banget parodi lagu. Nah, kamu mungkin udah familiar dengan lagu Mas Bahlil ya. Kamu udah tahu ya, sobat ya. Siapa dulu nih yang absen deh. Misal kamu belum tahu ya, kamu boleh banget bilang ke Radio Prames Suara ya, ke WhatsApp ya, kalau kamu belum tahu lagu ini gitu. Dan sore ini aku mau tanya ke kamu ya, sobat ya. Yang paling malesin, tapi sebenarnya bikin candu ya, sound atau lagu viral apa sih yang paling akhir-akhir ini ya paling sering terngiang di kepala kamu seharian? Kamu boleh banget ya kasih jawaban lainnya ya, selain Mas Bahlil tadi, atau lagu-lagu feedback yang ada di TikTok juga sering terngiang di kamu ya. Kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara ya sobat ya, di 0812-302-1039. Dan nanti aku bakal bacain komen-komen yang masuk ya. Kamu bisa juga komen secara langsung di Radio Visual, di SP Radio ya, tentu saja di Prameswara FM. Dan jangan kemana-mana ya sobat ya, karena aku bakal nemenin kamu sampai di jam 8 malam nanti. Dan spesial untuk hari ini, aku bakal sharing lagu dari Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.

0: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi. Tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
1: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
2: Bertahun-tahun itu 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
3: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
4: Awalnya berapa yang
3: awalnya paling 150 atau 200 Pak.
0: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di pojok pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti, nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot, tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple. Tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu, kita nggak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya sob, aku cabut. Bye.
4: 103,9 FM. Rama Suara.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: 103,9 FM. Rama Suara.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong.
10: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 103,9. Rama Suara FM.
0: Setiap detik ada anak Indonesia yang butuh gizi lebih baik dan kamu bisa jadi bagian dari solusinya. Apalagi sekarang, lewat program Makan Bergizi Gratis, Indonesia butuh ribuan ahli gizi baru. Ini bukan cuma kabar, ini peluang besar buat masa depan kamu. Karir yang gak cuma keren, tapi juga berdampak nyata. Mulai langkahmu di S1 Gizi IIK Bakta Kediri, Institut Kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia yang sudah terakreditasi unggul. Di sini, kamu bakal belajar jadi ahli gizi profesional yang siap terjun langsung bantu masyarakat dari sekolah, rumah sakit, sampai program nasional. Spesial buat kamu, potongan formulir 50% pakai kode BW Pramaswara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Mau tunggu SNBT dulu? Santai aja. Ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu diterima. Yuk, daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasim nomor 65. Info lengkap 0857-1717-1735. Jadi ahli gizi profesional dari kampus unggul IIK Bakta. Mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
4: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sebanyak 80 koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang dilaporkan belum beroperasi alias tutup. Padahal koperasi-koperasi ini baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kondisi ini praktis membuat pihak pemerintah desa setempat kebingungan. Mereka mengaku hanya bisa menunggu arahan teknis dan kesiapan dari pihak pemegang proyek program tersebut. Padahal saat musyawarah desa pembentukannya, koperasi ini diharapkan bisa segera menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan. Mulai dari simpan pinjam hingga perdagangan hasil pertanian. Kita akan terus pantau perkembangannya. Semoga segera ada kejelasan operasional agar fasilitas ini tidak mangkrak dan benar-benar bermanfaat bagi warga desa. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
11: 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
0: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, kita cek dulu lalu lintas di sore hari ini tuh kondisinya lagi kayak gimana ya. Biar kamu yang kiranya pulang dari kantor ya, pulang dari kerjaan atau mau berangkat nongkrong-nongkrong atau mau berangkat untuk tujuan yang lainnya ya sobat ya, biar kamu setidaknya tahu gimana sih kondisi di lapangan ya, di jalan saat ini. Nah ini ya sobat ya, sekarang kelihatannya ini aku mau cek dulu di simpang 3 Telon Pucuk. Nah kamu kalau mau cek ya, kamu bisa join aja ke SP Radio ya sobat ya, untuk radio visualnya. Dan di simpang 3 Telon Pucuk dari arah Pucuk ke Lamongan Kota nih ya sobat, itu kelihatannya udah mulai macet nih sore hari ini. Karena ya tadi aku itu pas jalan dari daerah Pucuk kemudian ke arah Lamongan Kota ya, ada beberapa kendaraan truk yang mereka lagi punya kendala nih sobat. Apa ya, kalau dalam bahasa Jawanya namanya ambles. Dan itu ada dua truk yang berbeda. Satu titiknya ada di sekitaran daerah Sukodadi, Karanglangit. Satunya ada di perlintasan JLU. Nah mungkin itu juga penyebab macet ini. Selain opsi-opsi lainnya ya, biasanya sore emang waktu lagi rame-ramenya gitu sobat. Tapi kamu jangan khawatir ya, karena di simpang 3 Telon Pucuk itu udah ada Pak Oga yang siap bantuin kamu ya, yang mau melintas di sekitaran sana gitu. Tapi ya sobat, keselamatan tetap di tangan kamu. Jadi kamu tetap berhati-hati, gak usah buru-buru ya sobat ya gitu. Dan ini aku mau cek satu lagi ya sobat, ini ada di palang kereta terminal. Nah barusan ada kereta yang melintas nih di sini. Jadi sekarang ini masih pada gantian ya untuk menyeberang lalu lintas di rel kereta apinya sobat. Sore hari ini kelihatan cukup padat ya jalan raya ya sobat ya, jalan utama didominasi kendaraan roda 2, roda 4 dan ada 1-2 kendaraan besar gitu. Dan kelihatannya sore ini agak cukup macet ya, dari arah Sukodadi hingga arah Lamongan Kota, karena ada beberapa truk yang tadinya mengalami kendala nih. Jadi truknya itu masih standby di jalan, di tengah jalan sobat gitu. Nah itu sementara update di sore hari ini ya lalu lintasnya. Buat kamu yang berpergian atau mau kemana aja, jangan lupa helmnya dipakai, seatbeltnya dipakai ya sobat ya. Semoga perjalanan kamu lancar dan selamat sampai tujuan.
4: CCTV on, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih seputaran fenomena. Kiranya ketika kamu lagi ngapa-ngapain ya, tiba-tiba terngiang lagu yang lagi viral di TikTok ya sobat ya. Dan ternyata ya, nah ini aku habis searching, ternyata itu ada istilahnya nih sobat. Namanya adalah earworm atau cacing telinga, iya loh. Ini tapi bukan cacing beneran ya sobat. Ini tuh kayak otak kita tuh lagi suka banget sama pola nada yang diulang-ulang. Makanya makin simple lagunya, makin absurd juga liriknya, tapi otak kita malah gampang buat nyimpennya. Kayak lagu yang lagi viral dengan judul Mas Bahlil itu nih sobat. Apa istilahnya? Kalau kamu hafal lagunya, kamu boleh kok sambil nyanyi. Ini kan maksudnya gitu. Nah terkait ini, liriknya itu gak kita peduliin, kemudian pokoknya simple aja lagunya, gak yang banyak, gak yang panjang. Itu bikin otak kita auto mudah ngafal liriknya. Bahkan ketika kita gak suka lagunya pun ya, kalau orang lain ngulang-ngulang, kita juga ikut ngerasain dampaknya gitu sobat. Niatnya ya, kadang kita nonton video lucu atau lagu-lagu kayak gini tuh tipenya ya, itu cuma 15 detik aja, tapi tinggal dikali nih sobat, kamu udah berapa kali dengerinnya. Habis itu kamu tanpa dengerinnya pun auto hafal, bahkan kamu gak usah ngehafalin ya gitu. Nah ini salah satunya tadi, istilahnya apa sobat? Earworm atau cacing telinga. Bukan telinga kamu ada cacingnya ya, tapi karena ini adalah metode ketika kita ngedengerin lagu atau sesuatu yang liriknya mudah, absurd, terus berkali-kali, tapi otak kita itu gak usah ngehafal, tapi hafal duluan. Nah, kayak gitu. Siapa nih ya kamu sobat yang lagi menjadi korban dari earworm ini? Kita relaxin dulu ya, biar kamu gak yang ingat sama lagu-lagu pendek yang lagi viral ya sobat ya. Apalagi kalau liriknya absurd ya. Nah, kamu bisa relaxin dulu dengan lagu-lagu yang panjang. Salah satunya dengerin radio kayak gini tuh. Aku punya banyak lagu ya yang bisa relaxin kamu, termasuk biar kamu terhindar dari yang namanya earworm tadi, cacing telinga. Ini salah satu lagu ya, spesial buat temen kamu. Sore hari ini aku bakal setelin lagu dari Lana Del Rey, Say Yes to Heaven.

0: Suara.
1: News Hits and Information. Prawe Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih ngomongin soal sound yang lagi viral di beberapa hari ya terakhir. Kayaknya ya kita itu gak bisa sama lepas sama parodi yang namanya Mas Bahlil ini ya. Itu udah seliwaran terus, bahkan aku gak dengerin pertama itu ya. Yang aku pikirin ya sobat, ini siapa yang bikin lagu itu? Aku antara pro dan kontra dengan lagu itu ya. Bisa jadi itu emang timnya Pak Bahlil untuk bikin lagu itu biar Pak Bahlilnya hype ya. Atau sebagian lainnya ya, bidang lainnya ya, dari orang-orang yang gak suka mungkin ya. Dan ternyata nih ya sobat, setelah aku cek ya update terbaru ya, Pak Bahlil mencari siapa yang membuatkan lagu itu. Dan ini antara pro kontra juga dari netizen ya, yang aku cek ya. Entah bisa jadi positif karena Pak Bahlil namanya jadi hype lagi, atau negatif juga karena itu urusannya sama etika dalam era digital ya sobat ya. Dan jujur aku dengerin yang pertama itu kayak agak aneh dengan liriknya jujur. Terus ya agak tipis senyum ya, ngerasa kayak apa gitu lewat mulut. Dan aku pertama FYP-nya itu di akun IG, sorry, di IG, kemudian di TikTok rame yang bikin kayak gitu. Tapi ya setelah aku dengerin beberapa kali ya, oke gitu maksudnya, jadi lebih ke parodi aja sih. Dan ini ya sobat ya, tapi gak apa-apa, ini contoh salah satunya aja. Atau contoh lainnya yang kamu mudah buat ngedengerin lagi jadi suka bahkan ya, itu lagu Breakbeat. Nah Breakbeat atau Breakbeat ya, kamu mungkin udah familiar dengan hal ini ya. Itu aku pernah konsisten karena salah satu kali untuk posting di IG dan TikTok ya sobat. Itu mereka itu akun media sosial ini tuh nyaranin lagu Breakbeat. Akhirnya ya udah sih aku pakai ya. Tapi setelah itu kontennya FYP ya sobat ya. Terus rekomendasi lagu selanjutnya ya mirip-mirip kayak gitu, mirip-mirip kayak gitu. Ternyata ada sisi positifnya juga. Lagu yang viral itu bisa ngedukung konten kamu biar lebih FYP sobat. Tapi ya tergantung lagi, kamu kalau tipe-tipe orang yang cukup perfeksionis ya, dan mengamati lebih detail tentang sesuatu ya, kadang kamu juga memperhatikan tentang liriknya. Nah kalau misalnya aku sendiri tuh kayak aku better tidak menggunakan tipe-tipe lagu yang ada tuayan pro kontra ya, seperti salah satunya ya lagu tipe Mas Bahlil ini ya sobat ya. Gitu ya, mungkin ada orang yang kan cuma bercanda aja, oke boleh, tapi beda kalau misal kamu jadi Bapak Bahlil, beda lagi kamu untuk menanggapi hal tersebut mungkin ya. Atau orang lain ya pasti ada pro kontranya lah untuk menanggapi sesuatu ya sobat ya. Dan kamu boleh banget nih komen-komen aja ya seputaran kamu kalau jadi korban FYP sound, kamu tuh tipe korban yang semacam apa, maksudnya kamu tetap memilah atau ya udah nikmati aja lagunya dan ekotren ya, atau gimana nih? Kamu boleh banget ya sobat ya, komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039, atau join-join aja di Express Radio di radio visualnya gitu. Dan ini udah mulai agak surup ya, mataharinya udah mulai turun. Dan kalau kamu lagi di perjalanan pulang, tetap berhati-hati ya sobat ya. Spesial buat kamu nih, aku bakal setelin lagu Naomi Scott, Speechless, biar perjalanan kamu jadi lebih relaxed.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Memasuki fase akhir libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah, kepadatan lalu lintas arus balik mulai terlihat di beberapa titik vital Jawa Timur. Di jalur rel PT KAI Daop 7 Madiun, memprediksi lonjakan penumpang arus balik ini masih akan terus terjadi puncaknya hingga tanggal 1 Juni 2026 mendatang. Sementara itu, pantauan di jalur darat, kepadatan luar biasa terjadi di kawasan Jembatan Suramadu seiring dengan berakhirnya tradisi Toro atau mudik khas warga Madura. Kami ingatkan kembali, jaga jarak aman kendaraan kamu, pastikan kondisi fisik prima, dan jangan memaksakan diri jika lelah. Utamakan keselamatan agar bisa kembali beraktivitas dengan nyaman minggu depan. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Promes Suara.
1: News, hits, and information. Promes Suara.

0: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
0: 103,9 Brahma Suara FM.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh? Teh siapa?
4: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
5: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bang, es teh cekek 3.
7: Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
8: Tijus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Dari Winsport
0: 103,9 FM Brahma Suara.
9: Kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
10: Oh iya? Teknologi apa tuh?
9: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
11: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
3: Brahma Suara.
0: Music and information. Brahma Suara.

0: Prove suara 103,9 FM. Music hits and information.
1: Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah. Saat kau ber

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat malam ya sobat ya. Barusan ya, pelaksanaan ibadah sholat maghrib. Buat kamu yang melaksanakan, selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib ya sobat ya. Dan kiranya kamu masih ada yang di perjalanan pulang ya, berhati-hati, gak usah buru-buru ya. Kalau kamu kiranya gak sempet ya sampai di rumah sholat maghribnya, kamu bisa melipir dulu ke masjid ya sobat ya. Takutnya kamu nanti dampaknya adalah buru-buru, terus terjadi hal yang tidak diinginkan di jalan gitu ya sobat ya. Dan habis ini kita akan update seputar liputan haji ya. Tentu saja gimana sih kondisi para jamaah haji asal Lamongan utamanya ya sobat ya, yang sekarang mereka itu sudah mengalami fase puncak haji atau armusna. Nah terkait ini kita akan mengupdate ya sobat ya. Seperti biasa kita akan update dari Bapak Faisal Turindo, dan kita sudah masih dalam tahap untuk menghubungi beliau di malam hari ini gitu sobat. Kita masih mencoba menghubungi beliau ya sobat ya, ditunggu. Baik, kita masih mencoba untuk terhubung dengan Bapak Faisal ya sobat.

di sana masih berdiri nih sobat. Kemungkinan bapaknya masih ada kegiatan lain mungkin ya. Dan ini aku coba hubungi kembali. Baik, kita tunggu sebentar ya sobat ya. Kita masih mencoba menghubungkan dengan telepon melalui WhatsApp ke Bapak Faisal Turindo gitu.

Baik sobat, sepertinya Bapak Faisal masih sulit untuk dihubungi ya. Dan mungkin di sela-sela nih, sebelum kita terhubung sama beliau langsung ya sobat, ini aku bakal sharing satu lagu deh spesial buat kamu ya, dari Adedito Pramono, Fine Today, biar hari kamu hari ini jadi menyenangkan. Selamat mendengarkan.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara. 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat, kita masih mencoba menghubungi Bapak Faisal dari Turindo untuk update seputar liputan haji ya tentunya seperti biasa. Dan di sana itu ya sobat, udah selesai di Armusnanya. Jadi kemungkinan kegiatannya di sana lebih santai dan persiapan untuk kepulangan saja gitu. Tapi kita akan tunggu update-nya dari Pak Faisal segera ya sobat ya. Dan ngomongin soal topik kita hari ini nih ya sobat. Tadi kita ngebahas seputaran, misal nih kamu adalah tipe-tipe orang yang mudah disaksi oleh lagu-lagu yang lagi FYP ya sobat. Kamu tipe-tipe yang kayak gimana tuh? Nah ini ada komen-komen yang masuk nih ya sobat. Oke, baik sebelum itu kita lanjutkan ya. Ini udah ada update dari Bapak Faisal sobat. Sebelum aku bacain WhatsApp ya. Nah ini kita terhubung dengan Bapak Faisalnya terlebih dahulu. Baik, halo selamat malam Bapak, selamat siang di sana.
2: Selamat siang Mbak Lia.
1: Suara saya terdengar Bapak ya, terdengar jelas ya di sana ya.
2: Clear and clean, Promise Network. Okay.
1: Baik, good. Ini aku coba sambungin videonya Bapak dulu ya sebentar.
2: Yeah,
1: Bapak boleh sambil disapa-sapa dulu sobat Promise Suaranya Bapak, silakan.
2: Assalamualaikum sahabat Promise Suara yang ada di... yang pendengar setia Promise Suara semuanya di Kabupaten Lamongan. Dan saya senang sekali menjadi pendengar setia Radio Promise Suara. Dan ini menjadi suatu keberkahan bagi Bapak dan Ibu semua bisa mendengarkan. Dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk pendengar setia Promise Suara semua. Baik, di Kabupaten Lamongan. Ya Mbak Lia ya.
1: Pasti bermanfaat Bapak. Nah terkait ini Bapak ya, informasinya kan dari para jamaah haji ya Bapak, itu sudah melewati fase puncak haji nih. Nah untuk saat ini posisi yeah. jamaah haji Turindo asal Lamongan itu di mana Bapak kalau boleh tahu?
2: 10 menit lagi kita mau meluncur ke hotel, pindah hotel. Kalau selama ini di transit, sekarang menjadi hotel pelataran. Jadi artinya 100 meter dari pintu Masjidil Haram. Pindah di situ, lalu kita 1 jam kemudian kita sholat asar sampai dengan sholat maghrib di Masjidil Haram di sana, gitu, Mbak. Jadi semua, alhamdulillah semua sehat semua deh kalau gitu. Pikiran saya gitu sih.
1: Iya, alhamdulillah Bapak kalau misal sehat semua ya. Kalau dari segi lansia Bapak, apakah juga alhamdulillah sehat di sana Bapak saat ini?
2: Tantangan terberat bagi lansia dari jamaah Turindo itu adalah ini ibadah fisik. Ya. Jadi mereka kita beri semangat, kita beri ya, kita akan bantu dalam perjalanan, kita bantu dalam melakukan ibadah. Bila mereka mengalami kesulitan jalan, ya kursi dorong lah yang akan membantu mereka. Dan seterusnya seperti itu, kita akan bantu. Susah makan ya kita suapin. Ya, ya seperti orang tua kita juga, agar dia dapat asupan. Walaupun makanannya enak tapi gak bisa makan, ya gak bisa. Yang paling enak itu makan enak dan enak makan. Itu ya, paling enak.
1: Iya benar gitu. Banget. Jadi itu, Mbak, ya. Enak makan juga ya Pak ya. Gak hanya makanannya enak.
2: Iya.
1: Iya benar iya, banget. Biar bisa menikmati tetap makanannya. Ini Bapak, nah terkait lansia kemarin kan karena lagi mau ke fase puncak haji kemarin kan kegiatan sangat sibuk Bapak ya, bahkan saya menghubungi Bapak juga kadang terkendala karena di sana lagi ibadah. Nah terkait kondisi jamaah lansia utamanya Bapak saat melewati fase puncak haji kemarin bagaimana? Apakah aman juga lancar gitu?
2: Alhamdulillah, nggak tahu ya, itu namanya keberkahan. Kalau Allah meridhoi, awalnya kita udah khawatir dari teman-teman semua. Karena yang lansia ini mengalami demam tinggi, susah untuk makan, kaki bengkak, overuse macam-macam dia. Karena kita ibadah fisik semua gitu. Yang sepuh itu kakinya bengkak, ternyata saya lihat menjadi ini overuse, pemakaian jalan kaki terlalu jauh, akhirnya bengkak gitu. Sehingga apa ya kita lakukan sebisa yang kita lakukan. Kalau pas kebetulan ada kursi, dan kebetulan kita membawa kursi roda, ya kita dorong lah sama-sama. Sampai di lempar jumroh pun agak jauh perjalanannya, 3 kiloan. Pulang pergi 3,8 kilo, cukup. Karena sebetulnya tidak terlalu jauh, hanya saja jalannya nanjak dan krodit penuh perih, terik panas matahari menyebabkan kita itu hampir dehidrasi juga kita. Makanya akhirnya yang sepuh-sepuh itu kita asupan, kita beri asupan air minum, pokoknya per 20 menit harus satu teguk-teguk gitu. Pokoknya jalan terus itu, karena dehidrasi bisa terjadi. Gitu Mbak Lia.
1: Nah terkait ini Bapak, sekarang kondisinya udah membaik ya? Yang misal kakinya tadi bengkal gitu. Sudah Bapak? Baik.
2: Alhamdulillah, sehat banget. Jadi sudah bisa makan, cuman makannya masih sedikit-sedikit ya, kita suapin. Gitu. Nggak mau makan, rasanya katanya kalau makan pahit. Ya ini ya namanya tantangan untuk orang sepuh. Iya. Ketika dia jauh, kadang-kadang ya bisa makannya pengennya super mie aja, ya kita beri aja. Iya. Pokoknya bisa masuk.
1: Iya benar. Jadi. Pokoknya ada asupan, beda ada tenaganya Bapak ya, gitu.
2: Iya betul.
1: Nah Bapak, terkait Bapak sendiri dari segi melewati fase puncak haji kemarin lancar Bapak ya, kalau dari Bapak ya, atau ada kendala juga Bapak?
2: Jadi dengan 3.800.000 lebih jamaah dari seluruh dunia. Virus itu berada di mana-mana gitu. Menjadi airborne infection atau infeksi melalui udara menyebabkan orang mudah tertular. Nah, kesiapan kita agar jangan sampai tertular virus yaitu kekebalan tubuh ya. Jadi kekebalan tubuh boleh diawali dengan pola makan, gaya hidupnya, kalau enggak merokok, tidurnya kalau lebih awal, makannya tercukupi, asupan vitamin itu perlu semua. Dan alhamdulillah kami persiapkan itu. Ya tetap aja masih kena juga flu, langsung meler-meler. Biasanya tuh.
1: Pas pagi yang informasinya udaranya dingin itu Bapak ya.
2: Nah, pagi ya udaranya tetap panas, cuman temperaturnya panas, hanya saja anginnya yang dingin. Itu. Angin waktu itu saya lihat kalau katanya orang sana ini mau hujan, ternyata enggak hujan. Memang udaranya kenceng banget kemarin itu.
1: Itu yang bikin flu-nya jadi, lebih terasa.
2: Betul. Jadi udara terik, utanus terik matahari, temperatur 45 derajat, tetapi anginnya kenceng. Ya ini jadi masalah mudah tertular.
1: Benar Bapak. Jadi melalui angin gitu ya Bapak, resiko lebih tingginya. Nah terkait ini Bapak. Iya betul.
2: Namanya airborne infection. Infeksi melalui penyaluran udara.
1: Baik Bapak. Nah Bapak terkait fase puncak haji kemarin ya, ada gak momen Bapak yang paling berkesan atau haru Bapak sampai nangis gitu? Ada? Mungkin bisa diceritain Bapak ke Sobat Pemirsa.
2: Pasti Mbak. Pasti Mbak. Puncak haji itu adalah pada di Arafah, kita penuh harap agar kita diampuni. Kita memohon ampunan pada Tuhan agar kita bisa diampuni. Kita berdoa banyak. Harapannya cuma satu. Yang penting adalah kita menjadi manusia yang lemah banget di hadapan Tuhan, meminta kepada Tuhan agar kita dikabulkan doa-doa kita, menjadi manusia yang baik, yang diampuni manusia oleh Allah agar kita lebih baik lagi. Gitu. Haru dari situ, kita juga tidak mengira bahwa sampai detik itu kok saya bisa sampai di situ. Dulu pikiran kami nggak pernah terpikir untuk sampai di Arafah, ternyata saya juga bisa di Arafah. Gitu Mbak Lia.
1: Iya, jadi tidak ada yang tidak mungkin Bapak ya. Jadi kembali lagi ke niat dan gimana cara maksimalinnya. Dan Bapak ini kan sekarang udah selesai ya kegiatan untuk jamaah haji. Nah,
2: kegiatan kedepannya kegiatan kita sunah, kegiatan sunah haji. Dan lagi kita mengadakan sholat asar bersama sampai maghrib di Masjidil Haram. Gitu.
1: Jadi lebih rileks bisa menikmati kota Bapak ya.
2: Iya,
1: nah kalau misal ini Bapak habis ini kan setelah kegiatannya udah selesai ya, udah persiapan logistik pulang, udah aman Bapak ya dari koper, pembagian air zam-zam juga?
2: Aman-aman, semua aman, semua sudah disiapkan. Jadi kalau zam-zam itu dari Torino sudah menyiapkan semuanya. Dari sana kita bisa, kita nanti di dalam penerbangan nggak boleh membawa air zam-zam. Okay. Harus clean, karena Turindo sudah pakai kargo untuk pengiriman ke Indonesia.
1: Iya, gitu. Itu sudah disiapkan gitu. Bapak ini kapan kira-kira penjadwalan penerbangan pulang dan tiba di Lamongan, Indonesia deh Bapak, kapan gitu?
2: Insya Allah kita tanggal 15 Pak, ke Indonesia tanggal 15 Juni yang akan datang. Gitu.
1: Jadi masih ada kurang lebih 2 mingguan Bapak ya untuk persiapan?
2: Iya, 2 mingguan lagi kita akan menuju ke Indonesia.
1: Tentu saja harapannya semoga nanti lancar semua juga di kepulangan. Mungkin ini pertanyaan penutup Bapak. Bapak boleh sampaikan pesan atau salam untuk keluarga jamaah atau dari Sobat Ramai Suara secara umum, boleh, silakan. Iya, silakan.
2: Seluruh warga besar Ramai Suara, kami puan selamat selamat siang, doa kami sehat selalu dan bisa umroh maupun haji ke depannya. Gitu. Itu aja Mbak Lia.
1: Iya. Atau untuk keluarga Bapak mungkin ada tambahan?
2: Gak ada nih Pak, gak ada. Insya Allah gak ada.
1: Iya, Bapak ini mau kemana ini Bapak?
2: Ya, Masjidil Haram, saya mau ke sana.
1: Oke, jadi untuk melaksanakan sholat asar Bapak ya rencananya ya?
2: Iya.
1: Oke, baik. Bapak mungkin sementara itu Bapak ya untuk diskusi hari ini ya Bapak. Tentu saja semoga dilancarkan semua ibadahnya. Mungkin ada closing statement, penutupan sebelum kita akhiri Bapak.
2: Baik, gak ada.
1: Itu saja.
2: Gak ada Mbak.
1: Bapak hati-hati di perjalanan ya. Semoga selamat sampai tujuan dan dilancarkan semua ibadahnya. Terima kasih Bapak. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah baik, barusan saja ya sobat ya barengan sama Bapak Faisal nih kita update pantauan di sana lagi gimana dan sekarang jamaah haji lagi mau berangkat untuk sholat asar di sana, jadi kegiatannya lebih santai dibandingkan dengan kemarin-kemarin ya sobat ya.

direncanakan untuk diupload di YouTube-nya Pertama Suara. Kamu bisa lihat ulang tayangan update per 1 Juni hari ini. Gitu ya sobat ya. Jangan kemana-mana karena seperti tadi ya, karena kita terpotong diskusi bareng Pak Faisal terlebih dahulu, aku bakal bacain komen-komen yang masuk seputaran kamu tipe-tipe orang yang kalau kena FYP TikTok atau lagu-lagu tertentu di media sosial ya, kamu tuh kayak gimana. Tapi sebelum itu ya, aku bakal setelin lagu spesial buat kamu, Coklat Hari Merdeka. Selamat mendengarkan.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah situasi global yang serba tidak menentu, ekonomi Indonesia justru menunjukkan ototnya. Pada kuartal pertama 2026, pertumbuhan ekonomi nasional berhasil menembus angka 5,61% dengan tingkat inflasi yang terjaga sangat rendah di angka 2,4%. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyoroti bahwa ketidakpastian global saat ini sudah menjadi new normal atau kenormalan baru. Namun, solidnya daya beli masyarakat dari lapisan terbawah yang juga didorong oleh program-program padat karya pemerintah berhasil menjadi perisai bagi ekonomi kita. Tentu, kita berharap angka-angka makro yang positif ini juga langsung terasa dampaknya ke perputaran ekonomi lokal dan UMKM di sekitar kita. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM. Prames Suara.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 103,9 Prameswara FM.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: say some stories, all these things being stranded.
1: Are these for me?
0: Yeah, of course, to pick flowers.
1: You should
0: pack. Sure, you're my girlfriend, of course I have too many flowers.
1: Girlfriend? Not anymore.
0: Babe? What do you mean, babe?
2: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi. Tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
3: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
4: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
5: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
6: Awalnya berapa yang
5: awalnya paling 150 atau 200 Pak.
2: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya, tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru, emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas. PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti, nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot, tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang ah, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple. Tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, Dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya Sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya. Jangan lupa share video ini biar pemerintah tahu kita gak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya Sob, aku cabut. Bye.
6: 103,9 FM Brahma Suara.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
10: Mau dong.
11: Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: 103,9 Pramaswara FM.
12: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
13: Brahma Suara.
6: Music and information. Brahma Suara.

0: Suara.
1: Music and information. Prawes Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, nah ini udah waktunya nih ya. Aku bacain ya seputaran komen-komen yang udah masuk seputaran kalau kamu dapat FYP soal lagu-lagu yang lagi viral ya. Kamu tuh tipe yang kayak gimana? Kamu tipe yang ya udah dengerin aja, kamu yang cepet hafal ya atau lain-lainnya. Dan ini ada komen yang masuk dari Kak Luna dari Tikung. Lia, aku lagi meeting serius sama bos ya. Tapi di otakku tuh malah muter lagu parodi Mas Bahlil. Asli nahan ketawa sampai perutku kram, takut dipecat. Ini agak bahaya ya Kak, bahaya ya Kak Luna ya. Bisa-bisanya pas ditanya laporan, kamu malah jawabnya pakai nada nyanyi ya. Jangan sampai ya gitu. Dan sobat, sebenarnya yang dari Kak Luna yang dialami ini ya, itu bisa diantisipasi dengan intinya fokus. Jadi tetap fokus sama hal apa yang lagi dibahas di depan, biar kamu gak kedistraksi lagu-lagu parodi kayak gitu sobat. Tapi ya biasanya kalau versi aku ya, aku itu sulit nahan ketawanya ketika emang lagi momennya serius dan lagu itu tiba-tiba muter. Kali ini emang nahan banget sih, jadi kayak kelihatan, mungkin ada sesi kelihatan nahannya ya sobat. Tapi pastiin kamu tetap bisa menahan yang namanya ketawa, misal di fase-fase atau di momen tertentu yang kamu gak boleh ketawa tapi kamu mikir hal-hal yang random ya sobat ya. Dan jangan ditiru nih Kak Luna nih ya, jangan sampai kamu nahan ketawa ya hanya karena kamu tiba-tiba ingat lagu-lagu random pas lagi rapat, meeting dan sebagainya gitu. Kemudian ini ada lagi dari Kak Dika Babat. Sore, udah malam nih Kak, tadi sudah sore ya. Aku nyerah deh, dari semalam sampai sore kepalanya isinya sound jeduk-jeduk remix. Dangdut yang suaranya itu aja. Udah minum paracetamol, gak hilang. Waduh, ini kayaknya udah bukan sakit kepala lagi ya. Sebenarnya paracetamolnya bukan buat sakit kepala, tapi ngusir lagunya nih Kak. Nah kayak gitu. Sebenarnya kayaknya enggak ngasih dampak ya paracetamolnya ya, karena niatnya paracetamol buat pusing, bukan buat ngehilangin jeduk-jeduk di dalam pikiran kita nih sobat gitu. Tapi enggak apa-apa deh Kak. Kalau terkait ini ya, beda sama kondisi tadi dari Kak Luna ya. Itu memang dirapat jadi harus fokus, tapi kalau misal pikiran kamu lagi isinya jeduk-jeduk ya it's okay kalau misal itu momennya sesuai dengan kamu gitu. Dan ngomongin soal jeduk-jeduk ya sobat, itu aku pernah juga, aku kayak jadi suka sama lagu itu. Ada 1-2 versi jeduk-jeduk yang gak too much editannya ya, itu masih bisa aku terima. Nah kalau kamu juga kayak gini, gak kamu bisa komen-komen aja ya ke WhatsApp Radio Prawes Suara di 0812-302-1039. Dan stay tune aja karena aku bakal nemenin kamu sampai di jam 8 malam nanti. Spesial buat kamu ya, aku bakal sayang lagu dari Gigi, semua akan terjawab.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Prima Suara 103,9 FM.

0: Prawa Suara.
1: Music Hits and Information. Prawa Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat malam sobat ya, dan masih bersama dengan aku Lia. Tadi kita ngebahas seputar kalau kamu dapat konten-konten FYP sound viral ya. Kamu tuh tipe-tipe yang kayak gimana? Kamu suka keinget tiba-tiba? Kamu yang tipe suka ngafalin ya? Suka ikut trennya? Atau ya udah sih, pokoknya dengerin aja gitu. Kalau versi aku udah aku jelasin tadi ya sobat, aku tuh sekalipun gak ngehafalin ya, aku auto generate aja. Udah tiba-tiba hafal, udah tiba-tiba tahu liriknya gitu. Dan asik banget sebenarnya ngetawain penderitaan ya, karena tadi ada yang lagi rapat tiba-tiba keinget sama lagu-lagu khusus ya, dan itu receh bikin ketawa. Ada juga yang sampai minum paracetamol dari Kak Dika ya. Dan terkait ini ya, sebenarnya udah gak terasa ya sobat ya, udah jam 7 aja sekarang. Tapi masih bersama dengan aku ya. Jangan lupa tadi istilah tentang kamu yang tiba-tiba hafal, ngeplay aja otaknya sama lagu-lagu yang lagi viral ya. Itu namanya earworm gitu ya sobat ya. Dan ini ada tips dari aku ya, sebenarnya itu terjadi karena kita fokus sama satu hal aja. Kamu bisa gunain dengan coba akunya permen karet dengan fokus hal yang lain pas lagi dengerin musik tertentu, biar kamu gak yang mudah keinget hal tersebut gitu ya, biar kamu gak fokus ke hal tersebut juga. Biasanya ini juga diterapin pas lagi ngulek sambel sobat, biar matanya gak kepedesan ya sobat. Itu bisa dengan cara sambil ngunyah permen karet, dan aku udah buktiin ini salah satu cara yang ampuh ya, kalau misal aku udah buktiin dan ternyata bisa buat kita jadi gak terlalu fokus dengan hal tersebut, kita jadi fokus ke yang lainnya. Dan itu sebenarnya ada psikologinya sobat, dari sistem saraf kita gitu. Jadi kamu kalau dengerin lagu-lagu FYP gak yang terlalu fokus gitu ya, sambil kamu ngejain apa gitu, biar kamu gak yang etik sama hal tersebut atau kecanduan ya, kecanduan yang parah apalagi ya, sampai gak bisa lepas ya. Terus ada nih sobat, ada yang kayak dance Brazilian, kamu tahu ya yang gini-gini di TikTok. Nah itu juga salah satunya. Jadi kayak kamu lagi jalan pun juga tiba-tiba gerak sendiri badannya. No, jangan sampai kamu semacam itu di momen-momen yang tidak dibutuhkan ya sobat ya, karena kasihan diri kamu sendiri nanti gitu. Dan sobat, ini ada kabar ya, cerita yang cukup agak bikin sedih ya. Ada informasi kehilangan nih sobat. Mungkin kamu sambil dengerin ini ya. Ada orang hilang bernama Pak Amir, bengkel mobil di jalan. Nah, beliau itu ya udah berangkat sekitar jam 2 siang nih sobat tadi, sampai sekarang belum pulang. Dan kabarnya beliau itu punya ciri-ciri rambutnya udah beruban, hidungnya mancung ya sobat ya. Dan di bagian hidung kanan itu ada andeng-andengnya gitu sobat, ada tai lalatnya. Beliau tadi pakai sepeda motor Vario hitam, agak pikun ya sobat, tenang jalanan. Udah keluarnya tadi udah siang menuju sore lah, tapi belum pulang sama sekali. Biasanya kalau keluar itu informasi dari keluarganya cuma 15 menit muter kota, udah dicari ketemu, tapi hari ini kok gak ketemu gitu. Dan terakhir ada yang melihat di depan bulog arah Barat Babat. Jadi keluarga masih mencoba menghubungi ya. Kalau misal kamu punya update tentang ini, kamu boleh banget komen-komen ke radio WhatsApp Radio Prameswara ya sobat ya, di 0812-302-1039. Nanti kita bantu sampaikan ke keluarga gitu ya sobat ya. Dan untuk plat yang dipakai sama beliau nih ya, S2041MW, Vario warna hitam, memakai kemeja coklat dan ada krim celana hitam, helm putih. Nah, untuk detailnya ini bakal diupdate di Instagram story dan WhatsApp Prameswara ya sobat, kamu bisa cek detailnya. Terima kasih sobat, misal kamu ada yang nemuin segera bantu ya, atau tahu update-nya kamu bisa hubungi ke Radio Prameswara di 0812-302-1039. Tentu saja jangan kemana-mana ya, stay tune aja, karena aku bakal nemenin kamu sampai di jam 8 malam nanti. Spesial buat kamu malam hari ini ya, aku bakal setelin lagu Ivan Steven, Seventeen, sorry, Jangan Paksa Tinduh.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: Suara 103,9 FM.
1: Setiap detik ada anak Indonesia yang butuh gizi lebih baik dan kamu bisa jadi bagian dari solusinya. Apalagi sekarang, lewat program Makan Bergizi Gratis, Indonesia butuh ribuan ahli gizi baru. Ini bukan cuma kabar, ini peluang besar buat masa depan kamu. Karir yang gak cuma keren, tapi juga berdampak nyata. Mulai langkahmu di S1 Gizi IIK Bakta Kediri, Institut Kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia yang sudah terakreditasi unggul. Di sini kamu bakal belajar jadi ahli gizi profesional yang siap terjun langsung bantu masyarakat dari sekolah, rumah sakit, sampai program nasional. Spesial buat kamu, potongan formulir 50% pakai kode BW Prameswara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Mau tunggu SNBT dulu? Santai aja. Ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu diterima. Yuk, daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasim nomor 65. Info lengkap 0857 1717 1735. Jadi ahli gizi profesional dari kampus unggul IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: 103,9 FM Prameswara.
2: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam, tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PIAUD, PGMI, hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas

0: sains dan teknologi, teknik sipil, arsitektur, matematika, dan informatika, fakultas politik dan pertanian, ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menghadapi prediksi kemarau panjang akibat fenomena El Nino di tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Lamongan terus mengebut langkah antisipasi agar sektor pertanian kita tidak sampai lumpuh. Fokus utama saat ini adalah mengamankan pasokan air. Dinas terkait terus memantau ketat debit air di kantong-kantong air utama kita, seperti Waduk Gondang dan Waduk Perijatan, agar tetap cukup untuk mengairi lahan produktif. Selain itu, BPBD Lamongan juga sudah mulai memetakan desa-desa yang rawan mengalami krisis air bersih untuk menyiapkan armada tangki bantuan. Untuk para petani, pemerintah menghimbau agar mulai menyesuaikan pola tanam, misalnya dengan menyelingi tanaman padi dengan palawija yang lebih tahan kering. Mari kita sama-sama bijak menggunakan air sedari sekarang agar dampak kemarau ini bisa kita lewati dengan aman. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prame Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, seperti biasa kita akan cek lalu lintas dulu ya. Dan ini ada lalu lintas yang lagi ngambil perhatianku sih sobat. Ini kamu bisa join di SP Stadio ya sobat ya, buat ikut pantau CCTV-nya ya bareng aku di SP Stadio di Prameswara FM. Dan ini tadi udah aku cek sobat sore. Kemudian yang aku cek lagi ya, ternyata di simpang 3 Telon Pucuk itu masih macet nih sobat. Ini ada di arah Pucuk ke Lamongan Kota gitu. Dan kelihatannya didominasi kendaraan yang besar sekarang bagian sisi kanan. Tapi di situ udah ada Pak Oga, tapi tetap berhati-hati ya sobat ya, karena di sana kan lalu lintasnya lagi padat ya. Jadi tetap beresiko ya sobat. Bahkan sekalipun sepi juga tetap beresiko. Jadi kamu kalau mau melintas di daerah sekitaran simpang 3 Telon Pucuk ya, harap bersabar nih sobat, karena di situ juga lagi macet-macetnya. Nah, terkait untuk update-nya sih ya, sejauh ini tadi sore itu ada 2 truk yang mereka itu anjlok, ambles gitu sobat, bannya terus sampai sempat ada yang rusak jalan tadi di daerah CLU, sama ada satunya itu di sekitaran daerah Sukodadi ke Lamongan Kota. Jadi ada 2 truk, mungkin karena itu ya sobat. Atau kalau ada kendala lain ya, kiranya penyebab macetnya di simpang 3 Telon Pucuk ya, kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara ya sobat ya. Dan ini aku mau cek satu lagi ya sobat. Ini ada di palang pintu kereta Kadet Suwoko. Kelihatannya cukup ramai ya, namun masih lancar, didominasi kendaraan roda 2 dan roda 4 pun ada truk-truk yang melintas nih di sini. Seperti biasa, kalau perlintasan trail kan agak miring ya medannya. Jadi kamu enggak usah buru-buru kalau mau melintas di sini. Bukan di sini aja, sama ada yang di palang pintu kereta terminal ya sobat ya. Karena di situ rawan kalau takutnya kamu kepleset atau jatuh saat mau melintas di palang pintu kereta ya sobat ya. Dan enggak usah buru-buru ya sobat, dimanapun kamu berada, pulang kantor atau mau berangkat nongkrong-nongkrong atau kumpul bareng keluarga, boleh banget. Tapi tetap di jalan kamu perlu untuk tetap patuhi rambu yang ada gitu ya. Helmnya dipakai, seatbeltnya dipakai, gak usah buru-buru karena keselamatan kamu utama. Dan di mana kamu berada ya sobat, semoga perjalanan kamu lancar dan selamat sampai tujuan.
2: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
4: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
5: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
6: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
7: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300.
8: Oh, awalnya berapa yang
7: awalnya paling 150 atau 200 Pak.
4: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di pojok pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat Undang-Undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, Sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok, padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi, ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya Sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu kita gak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya Sob, aku cabut, bye.
1: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
0: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
8: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare 103,9 Brahma Suara FM.
10: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
11: Teh? Teh siapa?
10: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
11: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
10: Untung itu, bos.
11: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
10: Ah! berasa bos tehnya. Favoritku Tejus Gula Batu.
11: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tejus Lemon, Tejus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tejus.
10: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
12: Kan minum es teh jus, Bang.
13: Tejus!
12: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
10: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
13: Makanya, ganti es tehmu dengan Tejus.
14: Dari Winsport.
15: Prames Suara 103,9 FM.
16: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Raudhatul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif, sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas takfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal, tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Raudhatul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
17: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sebanyak 80 koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang dilaporkan belum beroperasi alias tutup. Padahal koperasi-koperasi ini baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kondisi ini praktis membuat pihak pemerintah desa setempat kebingungan. Mereka mengaku hanya bisa menunggu arahan teknis dan kesiapan dari pihak pemegang proyek program tersebut. Padahal saat musyawarah desa pembentukannya, koperasi ini diharapkan bisa segera menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan. Mulai dari simpan pinjam hingga perdagangan hasil pertanian. Kita akan terus pantau perkembangannya. Semoga segera ada kejelasan operasional agar fasilitas ini tidak mangkrak dan benar-benar bermanfaat bagi warga desa.
18: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.

0: Prameswara.
1: Music Hits and Information. Prameswara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, gak terasa udah mau 4 jaman aja aku nemenin kamu ya. Dan ngebahas seputar sound yang lagi viral ya sobat ya. Sebenarnya ya, ternyata kalau dipikir-pikir ya, itu cepet banget nih perubahannya. Jadi kayak misal kemarin lagi viral Breakbeat, kemudian sekarang juga The Wicked itu juga lagi viral karena akan melaksanakan yang namanya konser nih sobat di Jakarta. Kemudian lagu Mas Bahlil itu juga lagi viral ya sobat ya. Dan sebenarnya kalau misal orang ada yang bilang alay kalau dipakai ya, kalau misal tipe-tipe yang kayak jeduk-jeduk gitu, atau kemudian misal yang kayak lagu The Wicked yang sekarang lagi rame buat bikin konsernya, akan ada konser di Jakarta nanti ya. Kalau misal ada orang yang bilang itu alay, itu terlalu bagus atau negatif lainnya ya, sebenarnya ya tergantung selera aja sobat. Misal aku suka JJ ya, tapi temen aku gak suka JJ ya gak apa-apa, itu selera aja, itu soal selera. Bahkan kalau kamu tahu ya sobat, orang yang suka jeda-jeduk ya, mereka kadang ada tipe-tipe khususnya juga. Ada yang suka jeda-jedunya too much, kayak gerakan gambarnya itu banyak banget. Ada yang cuma secukupnya aja, nah kayak gitu. Jadi ada tingkatannya masing-masing pun, kalau dia berada di fase itu, di kondisi itu ya, suka lagu-lagu yang tren, yang lagi viral, lagu yang maknanya juga ambigu, sebenarnya mereka oke di bagian itu, di bidang itu ya dia sukanya. Tapi sebenarnya kalau dipilah lebih lanjut ya, pasti ada alasan di baliknya. Atau ciri-ciri khusus yang mereka naruh standar di situ gitu. Jadi kamu tidak perlu ngejudge orang siapapun yang kiranya selera lagunya beda sama kamu ya. Gak apa-apa banget, bahkan itu juga pilihan orang-orang. Seperti cara berpakaian, seperti cara milih baju, kamu suka yang gombrong, apa yang skinny, nah kayak gitu sobat. Atau kamu tipe yang suka pakai topi pas lagi keluar panas-panas atau gak suka, gak apa-apa. Jadi itu soal selera aja tuh. Tentang parfum deh, kamu gak bisa kan samain parfummu dengan parfumnya orang lain, nah kayak gitu. Jadi ini adalah soal selera. Even ya, orang bilang kalau lagu India itu tidak menyenangkan ya, tapi versi aku enak kok lagu India, nah kayak gitu. Jadi hal-hal yang kadang orang lain gak relate sama kamu ya, itu bukan berarti dia harus dijauhi, dia harus dibahas, no. Mungkin dia juga punya alasannya sendiri lah gitu. Denial, ada fase pertama biasanya kita tuh denial atau nolak ya sobat, dan itu gak apa-apa. Atau marah, kenapa sih ini FYP terus? Gak apa-apa juga. Atau mulai ngedengerin ya biar tahu. Kemudian depresi, udah mulai nerima kayak, loh kok malah jadi aku inget-inget tentang hal ini, akhirnya ya udah pasrah. Nah itu kayak tipe-tipe lagu yang kayak Mas Bahlil tadi loh. Even aku gak ngafalin pun aku jadi tahu liriknya. Awalnya aku menolak di FYP, kemudian kok malah semakin FYP gitu. Tapi ya setelah aku dengerin, kemudian pada akhirnya kok malah aku jadi hafal sama liriknya. Dan sekarang ya udah sih, namanya juga tren ya. Dan nanti kita bakal terganti sama tren-tren baru sobat, dan itu gak apa-apa banget gitu. Jadi ya kesimpulannya sobat, tren sekarang itu cepet banget gantinya. Kadang prodi ABC, kemudian diganti minggu depan tentang lagu-lagu lain atau hal-hal receh ya. Kayak kemarin pas Idul Adha pun ya FYP-nya kita banyak-banyak tentang Idul Adha core ya, kayak misal kambing yang nakal, kambing yang dikenalin ke keluarganya, hal itu. Dan seputaran tentang lagu ya, abis ini aku bakal kasih kesimpulan diskusi kita hari ini yang bisa kamu ambil pelajaran ya sobat ya. Apa sih sebenarnya kesimpulan atau conclusion dari diskusi kita hari ini yang bisa kamu pelajari gitu. Tapi sebelum itu ya, aku bakal selin lagu dulu dari Leto, Ruang Rindu. Jangan kemana-mana ya, stay tune aja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah, sobat ya, gak terasa ya, kita udah di penghujung siaran bareng aku di hari ini ya. Dan spesial di awal bulan Juni. Semoga di Juni ini keuangan kamu lancar ya sobat ya, dan semua kegiatan kamu dilancarin, dan jauh-jauh deh hal-hal negatif yang ada di dalam diri ya gitu. Dan kamu semakin semangat buat menjalani hari gitu. Dan tadi udah ada komen-komen yang masuk ya, yang udah aku bacain ya. Makasih banyak buat kamu sobat Pelambang Suara yang ikut komen. Dan semoga obrolan kita hari ini bisa bikin Senin kamu jadi lebih ringan ya. Kalau besok ada lagu-lagu yang aneh nyangkut di telinga kamu, it's okay, nikmati aja. Karena kita bakal berada di fase keracunan dulu. Kita menolak, kemudian pada akhirnya kita bakal nerima hal-hal tersebut. Dan itu gak apa-apa gitu sobat ya. Kadang kalau misal liriknya yang aneh-aneh, yang ambigu ya, itu pun kadang kalau emang waktunya viral ya sobat, nerima viral aja. Kemudian nanti kalau udah lewat viralnya ya udah selesai gitu. Cuma ya not dari aku ya, kamu harus lebih pandai untuk memilah lagu-lagu apa yang kamu konsumsi nih sobat. Misal kamu punya standar lagu yang kamu pakai untuk postingan, untuk kamu bikin konten, misal kalau kamu content creator ya. Jadi kamu punya standar khusus nih gitu. Kalaupun kamu suka JJ ya, kadang JJ itu juga salah satu hal yang candu dan itu enggak apa-apa. Tapi kamu kasih standar diri kamu, JJ yang gimana dulu. Kalau misal JJ-nya too much, okay deh mungkin itu selera kamu ya, tapi aku saraninnya versi yang ya udah simple dan secukupnya aja gitu. Jadi kamu boleh kok ikut lagu-lagu viral yang lagi hype ya di lingkungan kita dan itu cepet banget sobat. Jadi bakal kok, bakal kamu tiba-tiba lupa atau ya udah nanti lewat aja gitu. Jadi nikmati aja sobat ya. Kalau mau tipe yang fanatik ya, ya enggak apa-apa. Jadi valid, kamu mau nerima, kamu mau nolak, kamu mau ya udah dengerin aja ya enggak apa-apa. Itu pilihan kamu. Tapi ya itu tadi ya, kamu harus pilih yang dari segi lirik-liriknya yang masih bisa kamu ACC. Misal kamu mau bikin konten tentang atau dengan menggunakan lagu itu. Gitu ya sobat ya. Dan mungkin itu penutupan untuk siaran bareng sama aku ya, gak terasa ya, cepet banget ya. Jadi kesimpulannya adalah kamu boleh menikmati lagu yang hype di media sosial ya, atau yang lagi viral. Tapi jangan lupa kamu perlu kasih standar atau batasannya kamu gitu. Termasuk dari segi lirik yang utamanya. Jangan sampai kamu ikut-ikutan kayak ngehina orang sebagainya dari segi lagu. Gitu ya sobat ya. Dan aku Lia pamit undur diri dari ruang dengar kamu dan ruang visual, misal kamu tadi joinnya di Express Radio ya. Habis ini tetap stay tune aja karena kita udah punya banyak program asik lainnya dan banyak list lagu yang siap nemenin kamu ya sobat sampai malam nanti ya. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa istirahat, dan selamat malam, sampai jumpa di siaran berikutnya.
2: Saat ini pukul 20 waktu Indonesia Barat, Radio Prameswara Lamongan.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean

0: Let's go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Memasuki fase akhir libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah, kepadatan lalu lintas arus balik mulai terlihat di beberapa titik vital Jawa Timur. Di jalur rel PT KAI Daop 7 Madiun, memprediksi lonjakan penumpang arus balik ini masih akan terus terjadi puncaknya hingga tanggal 1 Juni 2026 mendatang. Sementara itu, pantauan di jalur darat, kepadatan luar biasa terjadi di kawasan Jembatan Suramadu seiring dengan berakhirnya tradisi Toro atau mudik khas warga Madura. Kami ingatkan kembali, jaga jarak aman kendaraan kamu, pastikan kondisi fisik prima, dan jangan memaksakan diri jika lelah. Utamakan keselamatan agar bisa kembali beraktivitas dengan nyaman minggu depan. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Prameswara.
6: News, hits, and information. Prameswara.

0: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi. Tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
1: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
2: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
3: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300.
4: Oh, awalnya berapa yang
3: awalnya makanya? Paling 150 atau 200 Pak.
0: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di pojok pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu kita nggak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih Asop, aku cabut. Bye.
4: 103,9 FM. Rama Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua
8: mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ramai Suara 103,9 FM.
10: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
11: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Gizi Nasional baru saja meluncurkan aplikasi review menu MBG yang rencananya bisa diakses langsung oleh publik mulai Juni 2026 nanti. Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya menjelaskan bahwa lewat aplikasi ini, pihak sekolah dan masyarakat bisa memantau langsung kualitas makanan, mulai dari ketepatan waktu pengantaran, kelayakan aroma, hingga variasi menu. Ketegasan pemerintah rupanya tidak main-main. Hingga saat ini, BGN telah menyetop sementara operasional 1.152 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dari total 4.581 titik karena tidak memenuhi standar. Bahkan, BGN kini menggandeng Polri untuk mengusut dugaan penipuan terkait pendaftaran titik lokasi SPPG. Jadi, mari kita sama-sama awasi agar gizi anak-anak kita benar-benar terjamin bukan sekedar proyek semata. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
12: Promes Suara.
4: Music Hits and Information. Promes Suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah situasi global yang serba tidak menentu, ekonomi Indonesia justru menunjukkan ototnya. Pada kuartal pertama 2026, pertumbuhan ekonomi nasional berhasil menembus angka 5,61% dengan tingkat inflasi yang terjaga sangat rendah di angka 2,4%. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyoroti bahwa ketidakpastian global saat ini sudah menjadi new normal atau kenormalan baru. Namun, solidnya daya beli masyarakat dari lapisan terbawah yang juga didorong oleh program-program padat karya pemerintah berhasil menjadi perisai bagi ekonomi kita. Tentu, kita berharap angka-angka makro yang positif ini juga langsung terasa dampaknya ke perputaran ekonomi lokal dan UMKM di sekitar kita. Demikian, Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Memasuki fase akhir libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah, kepadatan lalu lintas arus balik mulai terlihat di beberapa titik vital Jawa Timur. Di jalur rel PT KAI Daop 7 Madiun, memprediksi lonjakan penumpang arus balik ini masih akan terus terjadi puncaknya hingga tanggal 1 Juni 2026 mendatang. Sementara itu, pantauan di jalur darat, kepadatan luar biasa terjadi di kawasan Jembatan Suramadu seiring dengan berakhirnya tradisi Toron atau mudik khas warga Madura. Kami ingatkan kembali, jaga jarak aman kendaraan kamu, pastikan kondisi fisik prima, dan jangan memaksakan diri jika lelah. Utamakan keselamatan agar bisa kembali beraktivitas dengan nyaman minggu depan. Demikian, Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Brava Suara.
2: Music Hits and Information. Brava Suara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
1: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
2: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
3: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300.
4: Oh, awalnya berapa yang
3: awalnya paling 150 atau 200 Pak.
0: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di pojok pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya, tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris, bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru, emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti, nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot, tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang ah, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K, akhirnya yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu, kita nggak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih Asop, aku cabut. Bye.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information. Brahma Suara.
5: Music Hits and Information, Brahma Suara.

0: Kamu tuh akhir-akhir ini bareng sama dia melulu. Kita tuh mau nikah bener.
1: Kamu yang gak ada buat aku. Dia itu cuma teman kerja aku. Dia tuh bukan siapa-siapa aku. Aku gak mungkin mau sama dia. Oh, gimana pun juga, gue tuh sayang sama kamu.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menghadapi prediksi kemarau panjang akibat fenomena El Nino di tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Lamongan terus mengebut langkah antisipasi agar sektor pertanian kita tidak sampai lumpuh. Fokus utama saat ini adalah mengamankan pasokan air. Dinas terkait terus memantau ketat debit air di kantong-kantong air utama kita, seperti Waduk Gondang dan Waduk Perijatan, agar tetap cukup untuk mengairi lahan produktif. Selain itu, BPBD Lamongan juga sudah mulai memetakan desa-desa yang rawan mengalami krisis air bersih untuk menyiapkan armada tangki bantuan. Untuk para petani, pemerintah menghimbau agar mulai menyesuaikan pola tanam. Misalnya, dengan menyelingi tanaman padi dengan palawija yang lebih tahan kering. Mari kita sama-sama bijak menggunakan air sedari sekarang agar dampak kemarau ini bisa kita lewati dengan aman.
1: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Prames Suara 103,9.

0: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi. Tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu nggak boleh kerja lagi. Sakit nggak? Nggak cuma sakit, ini nightmare.
1: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
2: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
3: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
4: Awalnya berapa yang
3: awalnya paling 150 atau 200 Pak.
0: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di pojok pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K, akhirnya yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, "Terus saya harus jualan cilok? Padahal passion saya di sini." Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu kita gak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya sob, aku cabut. Bye.
1: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sebanyak 80 koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang dilaporkan belum beroperasi alias tutup. Padahal koperasi-koperasi ini baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kondisi ini praktis membuat pihak pemerintah desa setempat kebingungan. Mereka mengaku hanya bisa menunggu arahan teknis dan kesiapan dari pihak pemegang proyek program tersebut. Padahal saat musyawarah desa pembentukannya, koperasi ini diharapkan bisa segera menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan. Mulai dari simpan pinjam hingga perdagangan hasil pertanian. Kita akan terus pantau perkembangannya. Semoga segera ada kejelasan operasional agar fasilitas ini tidak mangkrak dan benar-benar bermanfaat bagi warga desa. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
4: Promes Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music, Hits, and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Memasuki fase akhir libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah, kepadatan lalu lintas arus balik mulai terlihat di beberapa titik vital Jawa Timur. Di jalur rel PT KAI Daop 7 Madiun, memprediksi lonjakan penumpang arus balik ini masih akan terus terjadi puncaknya hingga tanggal 1 Juni 2026 mendatang. Sementara itu, pantauan di jalur darat, kepadatan luar biasa terjadi di kawasan Jembatan Suramadu seiring dengan berakhirnya tradisi Toron atau mudik khas warga Madura. Kami ingatkan kembali, jaga jarak aman kendaraan kamu, pastikan kondisi fisik prima, dan jangan memaksakan diri jika lelah. Utamakan keselamatan agar bisa kembali beraktivitas dengan nyaman minggu depan. Demikian, Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM Music Hits and Information. Prambors Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
2: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
3: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
4: Dari dulu mungkin enggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
5: Awalnya berapa yang
4: awalnya paling 150 atau 200 Pak.
1: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di pojok pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya, tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru, emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti, nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot, tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K, akhirnya yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, Jangan lupa share video ini biar pemerintah tahu kita nggak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih Asop, aku cabut. Bye.
2: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Gizi Nasional baru saja meluncurkan aplikasi review menu MBG yang rencananya bisa diakses langsung oleh publik mulai Juni 2026 nanti. Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya menjelaskan bahwa lewat aplikasi ini, pihak sekolah dan masyarakat bisa memantau langsung kualitas makanan, mulai dari ketepatan waktu pengantaran, kelayakan aroma, hingga variasi menu. Ketegasan pemerintah rupanya tidak main-main. Hingga saat ini, BGN telah menyetop sementara operasional 1.152 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dari total 4.581 titik karena tidak memenuhi standar. Bahkan BGN kini menggandeng Polri untuk mengusut dugaan penipuan terkait pendaftaran titik lokasi SPPG. Jadi mari kita sama-sama awasi agar gizi anak-anak kita benar-benar terjamin, bukan sekedar proyek semata. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: Promes Suara 103,9 FM. Music and information.

makasih buat selama ini. Kamu jangan kangen sama aku. Bagaimana? Kamu baik-baik ya di sini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi.

103,9 FM Music Hits and Information. Prabu Suara 103,9 FM.

perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, rumah, dan kendaraan. Saat orang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah pun gak masalah. Tapi kalau mati gak punya iman, itu masalah. Harga iman dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala sebesar darah. Itu Allah Ta'ala hargai dengan syurga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua wajib mengusahakan iman kita. Bagaimana caranya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda dalam satu hadis, "Jadidu imanakum, perbaharilah iman kalian." Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah?" Maka Nabi menjawab, "Aktsiru min qawli la ilaha illallah."

0: Ayo, rapat kayak tadi.
1: Memang.
2: Rapat.
3: Berapa suara 103,9.

0: Prove Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat ramai suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Barengan Samarinda sobat di cuap-cuap pagi tentunya yang bakal menemani kamu dari jam 6 sampai dengan jam 9 nanti. Tentunya dengan berbagai macam informasi yang udah Rinda siapin. Dan itu terupdate juga ya sob ya. Terus juga untuk lagu-lagunya udah Rinda siapin juga, agar bisa menemani pagi hari kamu dengan penuh semangat tentunya ya. Dan juga mengawali hari ini, hari awal masuk ya sob ya, untuk kamu yang sekolah, untuk kamu yang bekerja. Karena biasanya kita mengawali hari itu kan Senin. Cuman Senin kemarin kita libur sobat ya. Jadi hari Selasa ini kita mulai semua aktivitas itu kembali, tentunya dengan energi yang udah keisi penuh dong ya. Jangan sampai di hari Selasa ini kamu lemah, letih, lesu gitu. No ya sobat ya. Karena kemarin kamu udah ngerasain long weekend yang lumayan tuh, dari hari Sabtu, Minggu, terus juga Senin gitu kan. Itu cukup banget untuk kamu bisa mengumpulkan energi untuk memulai hari Selasa ini. Dan juga sobat, untuk kamu yang pagi hari ini lagi on the way kemanapun itu ya, udah beraktivitas, boleh banget nih kamu kabarin ke Linda soal bagaimana situasi lalu lintas yang lagi kamu lewatin. Atau kamu juga boleh banget kalau mau ngabarin soal cuaca atau bahkan peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kamu. Boleh banget kamu kirim gambarnya, kamu kirim videonya, atau bahkan on air langsung sama Rinda juga monggo ya sob ya. Langsung aja WA di 081-2302-1039. Atau kamu juga boleh banget kalau mau join dan komen di audio visual aplikasi X-Space Radio. Rinda tungguin kamu sobat sampai dengan jam 9 pagi nanti.

Tante tahu, anak tante itu nggak sabaran. Tapi kalau mau cari yang sempurna, cari di mana, Jo?

0: Suara.
1: Music FM Information, Prawe Suara.
2: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: 103,9 FM Music Hits and Information Rame Suara barengan sama Rinda lagi ya untuk mantau situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Biar kamu yang mau mengawali hari di pagi ini enggak khawatir ya sob ya, apakah lalu lintas di Lamongan pagi hari ini ramai atau enggak, padat atau enggak begitu ya sob ya. Dan pagi hari ini bakal Rinda mulai dari penempatan Jalan Kusuma Bangsa Lamongan ya sob ya, yang pagi hari ini terpantau lancar banget untuk arus lalu lintasnya, baik itu yang ke arah barat, timur, ataupun utara dan juga selatan. Cuman sobat ya, kalau pagi hari kamu lewat di penempatan Jalan Kusuma Bangsa ini emang harus hati-hati banget, karena untuk traffic light-nya masih belum berfungsi sob kalau di pagi hari ya. Jadi warnanya tuh kayak masih kuning terus gitu loh. Bahkan tadi pagi waktu Rinda berangkat aja itu juga masih kuning. Dan biasanya akan berfungsi normal kembali itu jam 6:30 ke atas, itu baru bisa merah kuning hijaunya normal ya sobat ya. Jadi untuk kamu yang pagi hari ini lewat di penempatan Jalan Kusuma Bangsa, wajib banget untuk tengok kanan kiri dulu kalau mau nyebrang, apalagi kalau kamu mau ke arah terminal ya sob ya. Itu kan juga banyak banget bis ataupun truk yang lewat menuju ke arah sana ataupun keluar dari terminal. Jadi emang harus hati-hati sekali kalau lewat di penempatan Jalan Kusuma Bangsa. Nah selanjutnya sobat, Rinda ngajak kamu juga untuk mantau situasi yang ada di perempatan gedung DPRD Lamongan. Kalau di sini, wah kelihatan ya sob ya, kalau cerah sekali untuk cuacanya. Terus juga untuk situasinya juga lancar banget, baik itu yang menuju ke arah Jalan Basuki Rahmat, arah Jalan Andansari, ataupun arah Jalan Andanuwangi. Dan pagi hari ini juga udah banyak ya orang-orang yang beraktivitas, entah itu mereka yang mau kerja, yang mau sekolah, atau bahkan ibu-ibu yang mau pergi ke pasar atau nyari sarapan gitu, juga udah mulai ramai di perempatan gedung DPRD Lamongan ini. Nah untuk kamu sobat, boleh banget ya kalau mau nginfoin ke Rinda soal situasi lalu lintasnya, langsung aja kamu kabarin lewat WA-nya Prame Suara di 081-2302-1039.
2: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 Pramaswara FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Pramaswara 103,9 FM.
7: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PIAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae.
8: Pramaswara.
0: Music hits and information. Pramaswara.
7: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Pramaswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Pramaswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information.
9: Oke sahabat Rame Suara, selamat pagi. Masih barengan sama Rinda di 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sahabat Rame Suara, untuk kamu yang pagi hari ini lagi mau berangkat beraktivitas lewat jalan nasional, tepatnya di Jembatan Kepung Gajah ya sob ya, atau di Rejosalin dekat Lamongan. Nah ini hati-hati sobat,

untuk kamu yang mau lewat, hati-hati sekali. Dan bisa kamu sesuaiin juga untuk rutenya, biar kamu gak terganggu ya sob ya. Karena kalau ada pekerjaan seperti ini, biasanya potensi kepadatan lalu lintas yang ada di jalan nasional itu lebih besar dibandingkan dengan kalau gak ada perbaikan jalan begitu ya. Jadi untuk kamu bisa cek dulu sebelum beraktivitas, dan juga bisa menyiapkan rute alternatifnya biar perjalanan kamu aman dan selamat juga, terus gak terganggu sama kepadatan lalu lintas yang ada sobat ya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sob, kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah situasi global yang serba tidak menentu, ekonomi Indonesia justru menunjukkan ototnya. Pada kuartal pertama 2026, pertumbuhan ekonomi nasional berhasil menembus angka 5,61% dengan tingkat inflasi yang terjaga sangat rendah di angka 2,4%. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyoroti bahwa ketidakpastian global saat ini sudah menjadi new normal atau kenormalan baru. Namun,

0: Solidnya daya beli masyarakat dari lapisan terbawah yang juga didorong oleh program-program padakarya pemerintah berhasil menjadi perisai bagi ekonomi kita. Tentu kita berharap angka-angka makro yang positif ini juga langsung terasa dampaknya ke perputaran ekonomi lokal dan UMKM di sekitar kita.
1: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Halo Promes Suara, masih barengan sama Rinda tentunya di cuap-cuap pagi spesial hari Selasa ini. Nah, sobat Promes Suara, kamu ngerasa enggak sih kalau pagi hari ya di jam-jam sekitar jam 3 atau setengah 4 itu kayak dinginnya tuh gak biasa gitu loh sob, alias dinginnya menusuk sekali gitu ya. Bahkan sampai Rinda itu kadang kebangun jam 3 buat matiin kipas gitu sob ya. Padahal sebenarnya Rinda itu adalah kipas holic, alias gak akan bisa tidur kalau gak ada kipas gitu kan. Tapi pagi hari ini, beberapa hari belakangan juga ngerasain kalau hawa dingin itu menyelimuti kita di pagi hari begitu ya sob ya. Dan juga untuk informasi dari BMKG itu mengabarkan kalau suhu minimum yang ada di kawasan puncak itu bahkan bisa mencapai 12 derajat Celcius. Waduh. Jadi untuk kamu ya sob ya, kalau pagi hari bisa banget tuh kamu cek kira-kira kalau di Lamongan itu berapa derajat untuk pagi hari jam 3 atau setengah 4 gitu ya, kalau kamu udah bangun. Nah, ngomongin soal hawa dingin dan juga soal cuaca ya sob ya, Rinda juga mau ngabarin soal perkiraan yang ada di Jawa Timur, khususnya di Lamongan, untuk hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 ini sob. Nah, kalau Lamongan dari pagi hari sampai dengan malam nanti itu diperkirakan berawan ya sob ya, gak ada potensi hujan sama sekali, bahkan hujan ringan pun juga gak ada. Jadi aman banget untuk kamu yang mau melakukan aktivitas di luar ruangan atau bahkan pergi kemanapun itu, karena cuaca yang berawan ini bukan cuma di Lamongan aja ya sob ya, tapi di Gresik, Sidoarjo, Mojokerto itu pun juga sama, gak ada potensi hujan yang turun sama sekali. Ya mungkin karena kita udah masuk ke musim kemarau gitu ya, makanya kita udah jarang banget menemui hujan belakangan hari ini, dan didominasi dengan udara yang kering, terus juga cuaca yang terik, cukup berawan juga. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sobat. Kamu yang mau kemana-mana jangan lupa juga untuk selalu pantau perkiraan cuacanya lewat laman resminya BMKG, biar kamu kalau mau beraktivitas kemanapun itu nggak zonk ya sob ya, alias nggak terjebak cuaca yang mungkin itu kurang mengenakan begitu. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, stay tune terus aja di 103,9 FM Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Rama Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Rama Suara.
7: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Rototul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif, sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal, tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap ketat jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Rototul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
8: Brava Suara.
9: News, hits, and information. Brava Suara.
10: CCTV On pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
11: 103,9 FM Music Hits and Information Surat Rame Suara masih barengan sama Rinda di cuap-cuap pagi. Dan pagi hari ini Rinda mau ngajak kamu untuk mantau kembali ya Sob ya, bagaimana situasi lalu lintas di Lamongan pagi hari ini. Nah langsung Rinda melihat keramaian ada di pertigaan Pucuk Lamongan ya Sob ya, yang udah dipadati sama kendaraan-kendaraan yang besar seperti truk yang mau menuju ke arah Lamongan. Terus juga untuk beberapa anak sekolah juga mau menuju ke arah Pucuk ya Sob ya, tapi masih menunggu antrian terlebih dahulu karena memang untuk pertigaan yang mau menuju ke arah Pucuk ini lagi ada truk yang melintas gitu kan. Jadi menunggu pengaturan dari petugas yang berjaga di area pertigaan Pucuk Lamongan ini. Karena memang ya Sob ya, untuk perbaikan jembatan Kesambi itu masih terus berlangsung dan juga sistem kontraflow masih terus diterapkan. Makanya kenapa kalau pagi hari, apalagi ini kan waktu pertama kali ya Sob ya, pertama kali masuk sekolah setelah kemarin habis long weekend yang lumayan 3 hari. Jadi makanya kenapa banyak sekali orang-orang yang mulai beraktivitas di pagi hari ini dan juga memadati jalanan utamanya jalan nasional yang ada di pertigaan Pucuk Lamongan ini. Jadi untuk kamu sabar dulu ya Sob ya kalau ada kepadatan, dan juga untuk kamu bisa mitigasi juga untuk cari jalur alternatif yang lainnya biar kamu gak terjebak kepadatan seperti yang ada di pertigaan Pucuk Lamongan ini Sob. Nah selanjutnya Rinda mau ke Lamongan Kota terlebih dahulu ya Sob ya, tepatnya di pertigaan depannya SMA Negeri 1 Lamongan. Nah di sini full sama anak sekolah ya Sob ya, karena memang kalau jalan veteran dari ujung utara sampai ujung selatan semuanya itu dipenuhi sama sekolah-sekolah, baik itu dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu pun juga ada di sana. Makanya untuk kamu yang lewat di Jalan Veteran pagi hari ini, jangan kaget kalau rame ya Sob ya, karena emang itu jalanannya anak sekolah. Apalagi pagi hari ini untuk anak SD mereka juga melakukan ulangan kenaikan kelas. Jadi ya pastinya mereka akan berangkat lebih pagi gitu ya Sob ya, agar tidak terlambat untuk mengikuti ulangan. Jadi untuk kamu yang lewat Jalan Veteran sabar dulu ya Sob ya kalau lagi barengan sama anak-anak sekolah, karena ini cuma sementara aja. Soalnya kalau udah jam 7 ke atas itu pastinya udah sepi dan juga udah lancar dibandingkan dengan jam-jam sekarang ini atau jam prime time begitu ya Sob ya. Nah untuk spot lainnya nanti akan kita review kembali. Kamu pun juga boleh banget Sob kalau mau request, Rin aku mau dong dilihatin pertigaan Sukodadi atau di Paciran yang lainnya dan macam-macam pokoknya itu ya. Boleh banget kabarin aja langsung ke Linda lewat WA-nya Prameswara di 081-2302-1039.
5: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
6: Bayangin ya Sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
8: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
12: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
13: Dari dulu mungkin enggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300.
14: Oh, awalnya berapa yang
13: awalnya makanya? Paling 150 atau 200 Pak.
6: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya, tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru, emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas. PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti, nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot, tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, Sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya. Terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya Sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu kita gak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya Sob, aku cabut, bye.
14: Brahma Suara,
15: music and information. Brahma Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Suara Terima Suara masih barengan sama Rinda tentunya di cuap-cuap pagi spesial hari Selasa ini. Nah, sahabat Terima Suara, Pemkab Lamongan nih ya, rencananya bakal menertibkan PKL yang ada di kawasan pasar tingkat Lamongan. Karena kamu tahu sendiri kan Sob ya, kalau pagi hari sampai dengan malam hari itu pasti ada aja orang-orang yang berjualan di bahu jalan atau di area sekitar pasar tingkat Lamongan ini tadi. Nah, terus untuk rencananya, penertiban PKL itu bakal dilaksanakan di pertengahan bulan Juni nanti Sob. Dengan mekanisme orang-orang yang jualan di bahu jalan itu bakal dipindahkan ke dalam area pasar. Terus juga untuk jam operasionalnya bakal diganti dari sore hari sampai malam hari begitu. Dan juga untuk alasannya dari Pemkab Lamongan sendiri itu bilang kalau penertiban PKL ini ya Sob ya, untuk ngurangin kemacetan, terus juga untuk nata kawasan biar lebih rapi, terus juga agar pasar jadi tertib ya Sob ya. Karena kamu tahu sendiri kan kalau kamu lewat di pasar tingkat Lamongan itu pasti banyak banget orang-orang yang lewat di situ, apalagi kanan kirinya ada orang jualan, terus juga ada parkiran begitu yang sampai ke tengah-tengah jalan. Jadi untuk pengendara yang mau lewat itu mereka memang harus sabar dulu dan juga harus berhati-hati karena emang selame itu ya Sob ya kalau di area pasar tingkat Lamongan ini. Cuman kalau kita lihat dari sisi pedagangnya itu mereka khawatir ya Sob ya kalau dipindahkan ke dalam area pasar untuk omsetnya bakal menurun gitu. Jadi mereka masih memikirkan kayak aku mau gak ya dipindah ke dalam area pasar gitu, karena sekarang kan harga-harga mahal ya Sob ya, terus juga jam operasional dikurangi yang pasti itu bisa mempengaruhi omset penjualan mereka. Jadi ya semoga aja dari pihak terkait, pihak Pemkab Lamongan ya Sob ya, bisa memberikan solusi yang win-win alias gak ada kerugiannya, biar para pedagang itu bisa tertib juga dan omset mereka gak menurun tentunya ya Sob ya. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda. Jangan kemana-mana Sobat, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Halo Trame Suara, masih barengan sama Rinda tentunya di Jawab-Jawab Pagi spesial hari Selasa ini. Nah, Sobat Trame Suara, program MBG di Lamongan lagi-lagi jadi sorotan ya Sob ya. Karena baru aja BGN alias Badan Gizi Nasional itu ngejatuhin sanksi pembekuan operasional sementara di 12 SPPG yang ada di wilayah Lamongan. Bahkan untuk pembekuannya ini sejak tanggal 25 Mei 2026 begitu. Dan juga untuk alasan kenapa kok sampai dibekukan adalah karena SPPG tadi itu yang berjumlah 12 ya Sob ya, mereka beroperasi tapi gak ada IPAL-nya atau gak ada instalasi pengolahan air limbahnya. Yang dimana IPAL itu penting banget ya Sob ya untuk standar baku mutu terkait operasional SPPG itu tadi. Makanya untuk sekarang diberhentikan dulu sampai nanti ada IPAL-nya, terus baru bisa untuk beroperasi kembali Sobat ya. Dan juga terkait 12 SPPG yang berhenti beroperasi ini tentunya berdampak juga sih sama teman-teman atau sama anak-anak sekolah yang memang suplai makanannya berasal dari sana. Makanya kenapa sekarang ini lagi diperbaiki dalam jangka waktu yang cepat gitu ya Sob ya, agar nantinya suplai MBG ke sekolah terkait itu juga bisa terpenuhi lagi. Dan untuk selanjutnya, semoga SPPG-SPPG yang lainnya yang mau berdiri gitu ya Sob ya, itu bisa mematuhi standar yang memang udah ditetapkan. Kayak contohnya SLHS, terus juga IPAL, semuanya harus dipenuhi dengan baik sebelum benar-benar beroperasi agar nggak ada kejadian seperti ini terulang lagi begitu ya Sob ya. Kamu jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu dengan update informasi lainnya, tentunya hanya di Jawab-Jawab Pagi spesial hari Selasa ini.